0: Ya, baik pendengar, masih bersama kami RRI Bau-Bau di pagi ini, pendengar. Dan saat ini kita juga akan bergabung ya bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti dialog Sultra pagi ini dengan topik update pelaksanaan haji 2026 dan persiapan kepulangan jemaah haji Sultra.
1: Apakah tahun ini juga ada kendala yang signifikan barangkali, misalnya terkait cuaca ekstrim mungkin, atau kesehatan jemaah barangkali, yeah, atau pelayanan di Arab Saudinya mungkin?
2: Iya, yeah, yang terkait dengan tantangan tentu ya dalam pelaksanaan haji pasti ada dinamikanya. Yang pertama itu syarat untuk berangkat haji itu harus istitoahnya dulu,
1: iya,
2: istitoah kesehatannya. Nah, dan tahun ini oleh pemerintah kita dalam hal ini Menteri Haji dan Umroh bersama Wakil Menteri bersama dengan pemerintah Arab Saudi betul-betul memperketat yang namanya istitoah kesehatan itu.
1: Okay.
2: Kenapa di perkataan ini karena mengaca dari evaluasi tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu oleh Arab Saudi menganggap bahwa istitoah kesehatan

0: kan kita tidak begitu ketat. Karena dengan indikator ada yang banyak yang meninggal. Terlepas dari kadar lah, takdir ya, lah.
1: Benar.
0: Tapi tahun ini dengan diperketatnya, alhamdulillah terjadi penurunan. Mm-hmm. Ya, terjadi penurunan signifikan terkait jamaah yang meninggal dunia pada saat ini. Mm-hmm. Dan kita tidak dengar atau saya belum mendapat berita bahwa ketika berangkat jamaah haji ada meninggal di pesawat.
1: Iya.
0: Itu kalau tahun lalu ada yang terjadi. Mm-hmm. Tahun ini alhamdulillah tidak ada. Sehingga kalaupun ada yang sakit atau ada yang meninggal, tetapi penurunannya tidak seperti sebesar yang tahun sebelumnya, sangat sedikit kan penurunannya dari tahun sebelumnya, seperti
1: kalau tahun ini ada yang meninggal juga di sana untuk Sulawesi Tenggara.
0: Kalau Sulawesi Tenggara ya, sampai saat ini yang kami terima ada 2 jamaah. Mm-hmm. Ya itu karena sakit, tetapi sudah melaksanakan semua rangkaian ibadah hajinya.
1: Okay.
0: Ya meninggal di Mina pada saat pelontaran karena sakit.
1: Okay.
0: Ya atas nama Siti Aisyah binti Sujari dari Konsel Kloter 34 dan dari Wakatobi Kloter 39.
1: Okay.
0: Atas nama Lahido.
1: Dan ini sudah selesai rangkaian.
0: Ya, sudah selesai. Ya, artinya kan puncak haji itu ya tentu kan Arafah. Ya, sudah melaksanakan wukuf di Arafah. Kemudian tinggal prosesi pelontaran jamarat di Mina. Beliau di sana sakit dan kadarullah beliau kembali ke hadirat Allah di Mina.
1: Iya.
0: Setelah dirawat seperti itu.
1: Oke, okay,
0: uh-huh. Okay. Dan ada satu petugas yang luar biasa, petugas ini kloter 34.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kloter 34 ini atas nama Dr. Haji Rizky Petriani.
1: Iya.
0: Ya. Saya ya
1: efek itu, kelelahan kan?
0: Ya,
1: apa gimana?
0: Bukan persoalan kelelahan ya, di samping itu juga ya, iya. Namanya tugas. Ya, dokter itu kan all out.
1: Ya, ya
0: berkaca dari pengalaman saya 2019 waktu jadi ketua kloter, dokternya satu tambah 2 perawat, ya luar biasa. Tahun ini kan hanya 2 saja, perawat ya. Satu, dokter satu.
1: Menangani jumlah.
0: Menangani jumlah 393 satu kloter.
1: Betul.
0: Itu luar biasa. Hampir tidak ada tidurnya. Kalau mau kelelahan, mau diukur dari kelelahan pasti kelelahan. Tetapi beliau ini setelah saya berbincang banyak dengan suaminya, memang bekerja keras dia.
1: Okay.
0: Pengalaman pribadi setelah saya berangkat ke bawah-bawah kemarin ketemu suaminya, beliau sempat menggambarkan bahwa dokter ini ketika melaksanakan tugasnya tidak mengenal waktu. Melayani jamaah, melayani pasiennya di tempat tugasnya di Buton Tengah. Luar biasa. Sehingga dengan pekerjaan yang terbiasa itu tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu untuk melayani pasiennya ketika tugas di Buton, terbawa sampai ke jamaah.
1: Iya.
0: Beliau itu tidak mau melihat jamaahnya tanpa melihat waktu sakit, tanpa dia dampingi secara langsung. Ya, tidak mau melihat jamaahnya ketika misalnya sakit, baru dia tidak dampingi.
1: Artinya dedikasinya benar-benar
0: dicurahkan
1: penuh dicurahkan untuk jamaah.
0: Untuk jamaah. Ya, luar biasanya seperti itu. Bahkan ketika saya ke markasnya Makassar kemarin mendapatkan informasi dari berita yang ada secara bahwa dokter ini walaupun dalam kondisi sakit ya, karena memang sempat terjatuh dalam kondisi lelah sakit, tapi setelah siuman sambil dipapa oleh teman perawatnya, beliau sempat menyapa jamaahnya, melihat lagi kondisi yang sakit, luar biasa. Jadi ya mudah-mudahanlah dengan kiriman doa kita, ya saya sampaikan sama suaminya bahwa mudah-mudahanlah Allah menerima hajinya, kemudian menempatkan tempat yang terbaik, dan insya Allah hajinya mabrur.
1: Amin.
0: Dengan tugas yang luar biasa,
1: benar.
0: Dia dedikasikan. Ya, okay. Seperti itu.
1: Pak Ang, kalau menyimak tadi apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa ini kan ada seperti ini ya, kondisi penanganan yang semakin baik, baik itu di administrasi dan lain sebagainya untuk para jemaah kita. Nah, apakah ini mengindikasikan bahwa pemerintah Arab Saudi ini semakin apa ya, semakin memberikan kepercayaan kepada pemerintah kita Indonesia, atau mungkin sebenarnya ada langkah-langkah yang memang harus dilakukan dengan tepat ya dan benar begitu?
0: Iya, perubahan yang mendasar yang sangat terasa khususnya di embarkasi Makassar.
1: Iya.
0: Tahun ini embarkasi Makassar mendapatkan kehormatan untuk mengadakan fast track pemeriksaan imigrasi oleh Arab Saudi di embarkasi Makassar.
1: Okay.
0: Nah, di bandara embarkasi Makassar, sehingga ketika jamaah nanti berangkat ke Arab Saudi tidak lagi ada pemeriksaan imigrasi di sana, karena fast track sudah diperiksa di embarkasi Makassar. Dalam hal ini di Barat Makassar. Itu salah satu terobosan yang luar biasa, sehingga jamaah kita sangat dimudahkan untuk itu. Tidak ada lagi beban moral mengurus kopernya, mau diperiksa dan seterusnya, antri panjang, sehingga kelelahannya bisa terlewatkan seperti itu. Karena ketika tiba dari perjalanan panjang 11 jam naik pesawat, tiba di King Abdul Aziz, karena ini kita gelombang kedua, langsung masuk bus. Baru persiapan masuk
1: ke, sudah tidak ada lagi rangkaian pemeriksaan
0: ya. Bahkan tahun ini juga terobosan yang luar biasa, pemeriksaan pemberian kartu nusuknya itu itu dibagikan di embarkasi. Ini yang luar biasa ya, itu terobosannya ya.
1: Jadi, memotong waktu dan juga
0: dengan kartu nusuknya itu diberikan di asrama haji embarkasi Makassar. Sehingga jamaah sampai di sana tidak ada lagi kekhawatiran bahwa dia terpisah. Terutama mahramnya, terpisah rombongannya, karena ketika sudah dibagikan kartu nusuknya di embarkasi Makassar kan langsung otomatis
1: saling mengetahui bahwa
0: regunya ini rombongannya dan terutama mahramnya tidak terpisah lagi. Tidak ada lagi kasus kayak mohon maaf tahun kemarin itu bahwa
1: nanti sampai di sana baru baku cari.
0: Bahkan ada yang terpisah karena tahun ini juga terobosannya dari hasil evaluasi tahun kemarin itu kan terlalu banyak syarikat, ada 8 syarikat.
1: Benar.
0: Tahun ini sisa 2 syarikat yang menangani untuk jamaah haji Indonesia. Dan waktu rapat di pusat itu disepakati bersama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi bahwa satu embarkasi itu cukup ditangani satu syarikat.
1: Nah, harusnya begitu ya.
0: Alhamdulillah, karena satu embarkasi ditangani satu syarikat, otomatis tanggung jawab penuh kan ada satu syarikat sama syarikatnya. Sehingga kalau ada misalnya layanan yang tidak baik, ini akan dipalosilasi oleh pemerintah kita.
1: Iya, jadi tidak kemana-mana ini.
0: Kalau tahun kemarin, mohon maaf, bahkan ada ketua kloternya terpisah dengan jemaahnya karena beda syarikat.
1: Nah, itu dia. Jadi akan memperpanjang waktu untuk bagaimana mencari lagi dan harus ini posisinya di mana nih? Semuanya sudah diatur di awal. Para jemaah juga mungkin untuk yang lansia yang agak susah ini sudah menghafal nih ini grupnya.
0: Jadi saya tambahkan sedikit terkait dengan fast track ini, saya penasaran. Bagaimana modelnya fast track itu? Jadi oleh ketua PP Embarkasi Makassar Pak Haji Iqbal menyampaikan coba silakan ke bandara lihat bagaimana modelnya itu. Ternyata luar biasa. Di sana ada 6 pintu. Jadi pemeriksaan imigrasinya 6 pintu. Dihususkan yang lansia itu tersendiri. 2 pintu khusus lansia. Yang manual yang tidak bisa terbaca sidik jarinya langsung diarahkan ke manual. Dan maksimal layanannya itu 1 jamaah 2 menit. 2-3 menit, nggak boleh terlalu lama. Saya lihat contoh kemarin, saya saksikan bahwa ketika misalnya di tes sidik jarinya 3 ini tidak kena jempol, 2 tidak kena, langsung dipotong aja. Karena memang itu dipastikan bahwa memang sudah ada sebenarnya ketika jamaah haji untuk berangkat kan kita biometrik.
1: Benar.
0: Sudah ada fotonya memang di situ sebenarnya. Hanya mau dipastikan bahwa jamaahnya betul-betul yang berangkat.
1: Jadi tidak terlalu bertele-tele.
0: Tidak bertele-tele lagi.
1: Betul.
0: Seperti ini luar biasa ini.
1: Seperti itu. Nah, terobosan-terobosan ini tentunya juga berarti mengurangi laporan-laporan yang masuk nih dari para jemaah kita yang mengalami masalah serius. Apakah juga ada barangkali baik itu terkait kesehatan atau administrasinya mungkin selama ini kemarin?
0: Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Terkait kalau misalnya yang wafat di Arab Saudi tentu oleh pemerintah kita disegerakan untuk diurus asuransinya. Karena yang wafat yang ketika operasional haji itu kan masuk ketika mulai dari berangkat sampai kembali sebelum tiba di daerah asalnya, itu masa operasional haji. Dan ketika misalnya jamaah haji kita misalnya wafat, itu semuanya akan ditanggung oleh asuransinya. Dan seperti itu.
1: Kalau keluhan terkait makan pelayanan di selama berada di sana, apakah juga ada yang masuk di ini atau gimana?
0: Sejauh ini saya tidak dapatkan testimoni khususnya untuk embarkasi Makassar. Sampai sejauh ini karena saya dipantau juga di grup, tidak ada keluhan sama sekali. Malahan ada jamaah Konawe kemarin yang sempat diwawancara, diminta testimoninya, sampai dikatakan, luar biasa ini, makannya luar biasa, belum habis sudah datang lagi. Juga hotelnya juga luar biasa. Kayak ada kelas 4, kelas 5 lah seperti itu. Hampir tidak bisa dibedakan yang jamaah haji khusus dengan jamaah reguler. Hotelnya sama-sama bagus, rata-rata seperti itu. Dan layanan ibadahnya, kemudian layanan kesehatannya, terutama dokter itu petugas di sana berjibaku, bukan saja petugas yang mendampingi jamaah, tetapi petugas yang non-kloter di sana dengan petugas yang ada di Arab Saudi luar biasa. Saling kompak, kolaborasi yang kerjasama mulanya di jamaah. Luar biasa. Bahkan ada jamaah ketika misalnya sementara melaksanakan ibadah ke masjid, dilihat kayak linglung, langsung ditanya, langsung datang petugas, "Pak, Bu, mau kemana? Nanti saya antar." Luar biasa.
1: Baik. Kalau Pak Lalan melihatnya ini kalau terkait dengan koordinasi antara para petugas, kalau sudah seperti itu, ini dengan dari pihak pusat kemudian juga otoritas Arab Saudi selama pelaksanaan haji ini seperti apa kemarin?
0: Ya, mudah-mudahan tahun ini kalau dibandingkan tahun kemarin, ya karena ini yang bisa memberikan gambaran bahwa bagaimana kerjasama yang baik antara petugas kloter mulai dari tanah air sampai di Arab Saudi sana, baik yang kloter maupun non kloter, ada kan ada beberapa itu petugas embarkasi, kemudian mulai dari embarkasi sampai di Arab Saudi, ya dengan pola baru yang diterapkan kemarin karena pelatihannya itu kan terintegrasi.
1: Benar.
0: Dan terintegrasi itu pelaksanaan bimbingan teknisnya itu untuk jamaah petugas haji itu kan semi militer.
1: Iya.
0: Sehingga
1: ya dengar juga tuh yang itu tuh. Dan banyak banyak yang mundur.
0: Karena
1: nah ini gimana sebenarnya untuk ininya petugasnya?
0: Pak Wamen kemarin dalam hal ini wakili Kementerian Haji Pusat memang sudah diprogramkan bahwa untuk supaya membangun kerjasama, kolaborasi, kekompakan petugas ini harus kita bentuk paling kurang 1 bulan, dan memang dilaksanakan 1 bulan. Jadi 20 hari itu tatap mukanya, opnya itu 10 hari. Jadi kurang 1 bulan. Sehingga dari hasil ini terjadi karena ini semi militer, tentu disiplin petugas sudah tertanam di sana. Karena ada moto yang harus diingatkan kepada petugas itu, tugasku ibadahku, ibadahku adalah tugasku.
1: Wow.
0: Nah, ini luar biasa. Jadi moto ini melekat kepada petugas haji kita, petugas. Sehingga ya bahkan hampir tidak mengenal lelah untuk melayani jamaah, luar biasa.
1: Berarti bisa dibilang memang kurangnya, maksudnya kelancaran proses ibadah haji di sana ini juga tidak lepas dari
0: petugas haji
1: yang pasti memang sudah digembleng luar biasa ini.
0: Di samping itu juga tentu kita pada saat melaksanakan manasik akan tergantung juga, walaupun petugasnya misalnya disiplin, kompak dan sebagainya, kalau tidak di backup juga dengan jamaah yang disiplin, patuh terhadap aturan, patuh terhadap arahan dari pembimbing kloter, ini semua kolaborasi lah.
1: Berarti bisa dibilang nih kurangnya masalah yang timbul, karena sudah sama-sama ini nih.
0: Ya kita memang arahkan juga ketika kita manasik itu kita sampaikan bahwa Bapak Ibu ketika nanti di sana komando itu ada di ketua kloter.
1: Itu
0: garis komandonya. Jangan kita jalan sendiri-sendiri. Artinya kita disiplin waktu, disiplin, karena di situ saya sudah sampaikan, kalau saya dulu sampaikan saya gini, disiplin makan, tiba waktunya makan, tiba waktunya istirahat, tiba waktunya ibadah. Dan kalau misalnya mau berangkat ibadah harus melapor. Jadi jenjangnya itu ya lapor ketua regu minimal. Ya saya mau ke sana. Kalau misalnya mau tinggal di masjid bilang, jangan sampai dicari atau hilang kemana ini padahal tinggal di masjid. Inilah yang kita sampaikan waktu manasik, sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini saya kan tiap jam malam Jumat melaksanakan zikir dan doa bersama kepada keluarga besar jamaah kita, utamanya jamaah haji Indonesia dan terkhusus jamaah haji Sulawesi Tenggara. Kita kirimkan doa dan zikir, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah hajinya. Sampai saat ini yang saya terima kemarin bahwa tanggal 20 mungkin sudah berangkat, Sulawesi Tenggara sudah berangkat ke Madinah sekarang. Alhamdulillah. Sudah melaksanakan rangkaian ibadah haji di Kota Suci Makkah Al-Mukarramah, seperti itu.
1: Wah, luar biasa. Terkait pemulangan mereka ini, Pak Lalan, kalau kesiapan pemulangan jemaah haji kita untuk tahun ini, khususnya dari sisi jadwal dan teknis transportasinya, ini seperti apa kesiapannya?
0: Alhamdulillah, dari 2068 orang yang akan dipulangkan ke tanah air, insya Allah sudah ada schedule dari pihak Garuda, dalam hal ini karena kita menggunakan pihak Garuda dari melalui panitia Embarkasi Makassar, bahwa insya Allah untuk kloter 32 kita, karena ini kan Sulawesi Tenggara terdiri dari 5 kloter utuh, 2 kloter gabungan, yaitu kloter 32 nanti insya Allah akan berangkat dari kota Madinah, karena ini sudah siar ke Madinah. Gelombang kedua itu perbedaannya dengan gelombang pertama, kalau gelombang pertama langsung ke Madinah baru ke Mekah baru kembali ke Jeddah. Nah, kalau ini ke Mekah dulu baru terakhir ke Madinah, nanti dah berangkat dari Madinah.
1: Okay.
0: Insya Allah tanggal 24 Juni pukul 12 waktu 12:15 waktu Arab Saudi akan terbang dari Madinah dan tiba nanti insya Allah di Embarkasi Makassar pada tanggal 24 Juni juga.
1: 24 Juni.
0: 24 Juni pukul 19:15 waktu Indonesia Tengah. Jadi istirahat lebih kurang 24 jam. Besoknya tanggal 25 untuk penerbangan pertama itu Kota Kendari ini langsung 3 flight, pada awalnya 2 flight untuk flightnya, tetapi konfirmasi terakhir dari Pak Sunarin karena Pak Sunarin ini ya
1: berada di sana,
0: luar biasa memberitakan terus.
1: Betul betul.
0: Beliau tuh kayak pokoknya tidak putus memberikan
1: terus. Udah kayak wartawan ya.

0: Yang tiba pertama itu 130 jamaah. Hmm. Yang kedua 213 dan yang ketiga 177. Okay. Nah, seperti itu.
1: Baik. Nah, kalau misalnya ada potensi keterlambatan barangkali atau kendala mungkin dalam pemulangan mereka ini, yang perlu diantisipasi nih, Pak Lala, dalam proses pemulangan ini kira-kira?
0: Kalau ada kalau ada kendala tentu kan pasti sudah dikomunikasikan dengan pihak penerbangan. Jadi antisipasinya tentu oleh pihak embarkasi juga pasti jamaahnya tidak boleh keluar dari embarkasi, dari asrama haji. Nah, mudah-mudahan kita berharap sesuai dengan schedule yang ada itu tetap. Nah, karena ini kan menggunakan pesawat reguler. Tapi mudah-mudahan kalau ada misalnya terlambat atau apa, ya mudah-mudahan tidak seperti melebihi dari 1 jam seperti itu. Mudah-mudahan tidak adalah. Nah, kalau ada kendala seperti itu tentu kan menjadi tanggung jawab penerbangan untuk menyiapkan itu. Dan ya saya berharap jamaah bersabarlah.
1: Betul. Nah,
0: kalau ada kendala seperti itu, intinya bahwa kita ini sudah teruji. Tahun kemarin, bahkan tahun ini juga kan, ketika misalnya rencana mau berangkat jam 8 tiba-tiba mundur jam 9,
1: delay
0: istilahnya. Nah, itu kan ujian juga.
1: Betul.
0: Ya, sabarlah, apalagi sudah pulang haji ini.
1: Nah, sudah melaksanakan semua proses, sudah teruji ya, nih,
0: sudah teruji.
1: Karena dengan cuaca dan lain sebagainya, bagaimana proses melewati semua tahap-tahapan fase-fase selama menjalankan ibadah.
0: Apalagi pada saat pelaksanaan ini kan ada konflik di Timur Tengah.
1: Nah,
0: ya kan? Jadi
1: mentalnya lebih
0: teruji lagi. Jadi kemarin anda usah terpengaruh di sana tembak-tembakan.
1: Iya.
0: Ya, yang penting
1: fokus
0: untuk melaksanakan ibadah. Insya Allah. Yang penting kuncinya Arab Saudi. Kalau Arab Saudi membuka haji, alhamdulillah. Karena situ kan tempatnya kita melaksanakan ibadah seperti itu. Nah, mudah-mudahanlah ketika sudah di schedule seperti ini, yang kita harapkan juga kalau misalnya dari Arab Saudi, mudah-mudahan tidak ada delay. Nah, karena akan berpengaruh delay ke sini.
1: Benar.
0: Kalau berpengaruh misalnya delay di sana 1 jam, tentu juga otomatis berubah. Tetapi ini sudah dikomunikasikan dengan pihak penerbangan seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan schedule yang sudah disiapkan, gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau untuk skema penyambutan nih, Pak, masyarakat di daerah khususnya, biasanya kan ini euforianya lebih bagaimana nih? Apakah sudah ada koordinasi dengan pemerintah daerah juga terkait dengan penyambutan mereka?
0: Iya. Pada tanggal 13 Juni kemarin kalau tidak salah saya koordinasi dengan pemerintah provinsi, ketemu langsung dengan Pak Sekda. Saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah yang pertama untuk penyambutan atau prosesi penerimaan jamaah haji kita kan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu kan awalnya bisa di pesawat, tetapi oleh otorita Bandara Halu Oleo tidak mengizinkan lagi di atas pesawat. Tapi disiapkan tempat di depan VIP. VIP itu ruang tunggu VIP, kebetulan ada space yang bisa nampung sampai 150 bisa.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tetapi kemarin kami sudah rapatkan oleh stakeholder terkait, semua mulai dari pemerintah daerah provinsi, kemudian para pihak pengamanan, aparat keamanan dan seterusnya yang terkait langsung dengan layanan jamaah haji kita ini, kita sudah rapat. Dan skenario untuk penerimaan ini jamaah kita yang kita terima ini adalah kloter pertama saja secara simbolis. Diterima nanti setelah itu diterima nanti di depan VIP itu, ruang tunggu VIP, kemudian ya doa dengan sambutan yang mewakili pemerintah provinsi dalam hal ini, kalau ada gubernur, pak gubernur atau siapapun yang diberikan amanah untuk itu menerima, ya prosesnya tidak panjang lah, ya cukup doa saja dan sambutan penerimaan dari
1: gubernur. Berarti langsung di bandaranya.
0: Langsung di bandaranya. Nah, setelah itu jamaah, karena ini penyambutannya nanti ini bis semua itu akan masuk di apron, tidak berada di luar karena rawan.
1: Okay.
0: Jadi di apron masuk di tangga pesawat, berderet ke sana, kemudian jamaah naik garbarata, kemudian turun, setelah turun masuk di ruang penerimaan, abis itu kembali ke bus.
1: Seperti jadi sekadari. tidak melewati pintu keluar,
0: langsung kembali ke bus, setelah itu baru berangkat secara berkompoi, dipandu oleh patroli atau petugas kepolisian.
1: Jadi untuk keluarga yang menunggu
0: keluarga di asrama haji. Kita arahkan menunggu saja di asrama haji.

0: Oke, okay, jadi tidak diinikan untuk menunggu di bandara ya.
1: Iya, ini khususnya untuk jemaah haji Kota Kendari.
0: Iya, sebaiknya
1: khususnya jemaah haji Kota Kendari. Sebaiknya di asrama haji saja.
0: Sebaiknya di asrama haji saja.
1: Tapi ya sulit juga kita. Sulit juga kita hindari.
0: Iya,
1: ini.
0: Itu dia.
1: Tadi saya sampaikan, saya pastikan, saya sudah sampaikan waktu rapat waktu itu, saya sampaikan pada keluarga jemaah haji, tidak ada istilah dalam tanda petik menculik di tengah jalan. menurunkan di tengah jalan jamaah.
0: Iya, benar.
1: Karena kita jaga itu lingkungan keamanan dan kenyamanan dan ketenangannya perlindungan.
0: Iya.
1: Kita jaga betul. Makanya oleh pihak bandara, alhamdulillah terima kasih banyak Pak Kabandara dengan TNI AU yang ada untuk memfasilitasi sehingga diizinkan untuk masuk dijemput di apron. Kalau sudah masih di dalam kan tidak ada yang bisa masuk.
0: Iya, betul.
1: Seperti itu. Nanti di asrama haji saja diterima.
0: Iya, takutnya nanti diculik tengah jalan terus ada apa-apa nanti pihak dari ini lagi yang kena, betul, kan imbasnya,
1: iya,
0: betul.
1: Iya, seperti itu.
0: Baik, kita akan jeda dulu Pak Lalan untuk nantinya juga akan membuka sesi tanya jawab bersama dengan para pendengar kita di line telepon 0401-312-4008 atau juga boleh mengirimkan pesan singkat di jalur WhatsApp 0813-545-0907. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dialog interaktif bersama Pro 1 RRI Kendari.
2: Ya, kembali masih untuk dialog interaktif Sultra pagi ini. Nah, masih juga terkait dengan update pelaksanaan haji 2026 dan persiapan kepulangan jemaah haji Sulawesi Tenggara. Masih bersama dengan Bapak Haji Muhammad Lalan Jaya SPD MSI selaku Kepala Kementerian Agama Bidang Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita akan hadirkan pertanyaan dari Anda pendengar yang sudah menyampaikan di jalur WhatsApp 0813-5450-967. Ada Pak Ahmad di Mandonga, ya, menyampaikan pertanyaan terkait apakah keluarga bisa menjemput langsung jemaah haji di bandara atau ada aturan khusus dari panitia, ya. Ini baru sih tadi dibahas. Silakan Pak Lalan.
3: Iya, terima kasih dari Pak Ahmad. Saya ingin menyampaikan, kami berarti ini jemaah haji Kota Kendari ini menjemputnya, bahwa hasil rapat kemarin kita sudah sampaikan bahwa untuk proses penjemputan jemaah haji kita khususnya dari Kota Kendari ini semuanya kita sudah fasilitasi, semuanya nanti dijemput di asrama haji saja. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika jemaah haji kita turun dari pesawat itu langsung masuk di bis, kemudian bisnya masuk lewat apron, kemudian dikawal oleh petugas dari kepolisian untuk diberangkatkan langsung masuk asrama haji. Di asrama haji ini yang bisa kita pastikan menjemput satu orang jemaah satu penjemput ditambah sopir, itu saja.
2: Wah.
3: Dengan ID card yang ada yang sudah disiapkan oleh panitia.
2: Berarti memang benar-benar terpangkas ini ya, aturannya.
3: Jadi aturan seperti itu. Hmm. Seperti juga kemarin di pemberangkatan begitu. Jadi satu jemaah, satu sopir, ya jelas sopirnya, kemudian satu penjemputnya, karena ini penjemput nanti yang akan mengambil kopernya. Hmm. Ada kan kopernya nanti yang diambilkan, tentu barang bawaan yang kabin saja. Nah, okay. Kalau yang tidak sempat dibagasikan, rata-rata jamaah kita ini membawa kabinnya.
2: Benar.
3: Nah, nanti kabin inilah yang dijemput, atau kalau ada tambahan-tambahan nanti, inilah yang penjemput yang pertama. Menunggu untuk mengambil kabinnya. Sementara jamaah kita tidak berikan beban untuk mengurus kopernya dan sebagainya. Cukup ketika tiba nanti sudah diterima, masuk, diambil kabinnya, kemudian berangkat langsung keluar.
2: Iya.
3: Seperti itu.
2: Satu jemaah,
3: satu penjemput dengan sopir aja.
2: Nah, apakah ini juga mengindikasikan untuk mengurangi euforia berlebihan dari para penjemput? Gimana? Karena biasanya tiap tahun tuh, sudah nyewa berapa bus ini ya untuk bisa menjemput nih?
3: Ya, insya Allah petugas di asrama haji nanti akan dikawal oleh aparat, mulai dari kepolisian, kemudian Danpom juga. Kami sudah rapat itu. Ya, seperti kemarin pada saat pemberangkatan, kira-kira skenario seperti itu. Nah, juga kepulangannya atau ketika tiba juga seperti itu. Ya, insya Allah yang kita pastikan jamaah itu harus aman, nyaman, dan jangan terganggu dengan kita inginkan jangan sampai ada masalah. Tiba-tiba kalau misalnya terjadi tiba-tiba keluarga ya, karena euforianya untuk menyemput, insya Allah nanti dipuaskan lagi di rumah. Intinya begitu.
2: Benar-benar.
3: Ya, karena area asrama haji juga kan terbatas. Kalau masuk 130 jamaah, kalau hanya satu mobil bisa lah. Tapi kadang satu jamaah kan
2: satu
3: dua.
2: Satu jemaah satu mobil. Dua tiga.
3: Dua atau tiga penjemputnya. Jadi seperti itu.
2: Bagus kalau mobil kecil ini mobil-mobil.
3: Jadi saya minta, jadi untuk Pak Ahmad yang terima kasih, saya yang menyampaikan, insya Allah kalau Pak Ahmad mau jemput, Bisa, tetapi nanti pakai ID card itu.
2: Iya.
3: Ada ID card yang disiapkan oleh panitia.
2: Yang sudah disiapkan oleh panitia.
3: Mobil-mobil jual masuk itu sudah disiapkan oleh panitia.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kalau ada tanpa stikernya, nggak bisa kita masukkan.
2: Nah,
3: karena itu petugas kita. Jadi masuk, jemput, keluar.
2: Jadi memang benar-benar tahun ini benar-benar ketat begitu ya.
3: Kita mau pastikan saya jamaah itu harus aman dan nyaman.
2: Benar.
3: Seperti itu.
2: Pun sebelum keberangkatan, pulangnya pun juga demikian.
3: Ya,
2: oke, baik. Ada Pak Abduh di Konawe, ini juga menyampaikan pertanyaan, apakah jemaah haji akan mendapatkan pembinaan lanjutan setelah kembali? Misalnya dalam bentuk kegiatan keagamaan atau manasik lanjutan?
3: Oh ya, jadi oleh pemerintah kita, jamaah haji yang sebelum berangkat maupun yang sudah berangkat akan ada namanya pembinaan. Terutama kesehatan dulu. Karena kesehatan ini ada masa inkubasinya itu 24 hari untuk pemeriksaan. Jadi kesehatan terutama dipantau kesehatan oleh pihak kesehatan dalam hal ini puskesmas atau dinas kesehatan dalam hal ini. Kemudian dari Kementerian Haji dan Umroh juga memastikan bahwa akan ada pembinaan lebih lanjut seperti itu. Namanya pembinaan manasik pasca haji. Nah, supaya terjaga namanya. Karena ini pemerintah kita kan ada tiga moto Kementerian Haji dan Umroh itu sukses ritual haji, sukses sistem ekonomi haji, dan sukses keadaban dan peradaban haji. Ritual haji sudah dilaksanakan, kemudian pembinaan berikutnya masuk di sukses keadaban dan peradaban. Artinya jemaah haji mampu menjaga nilai-nilai yang telah didapatkan ketika melaksanakan haji. Ini yang nanti akan diadakan pembinaan lebih lanjut seperti itu.
2: Tetap akan dilaksanakan.
3: Nanti terjadwal nanti Kementerian ini melalui PPIH dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh masing-masing kabupaten kota.
2: Jadi selesai nyampe di rumah selesai itu.
3: Selesai. Nanti di schedule ada seperti itu.
2: Tetap ada nanti lanjutannya seperti apa tahap-tahapnya. Nah, kalau tadi kita juga sudah berbincang, Pak Lalan juga sudah menyampaikan bagaimana peran para petugasnya, para ini yang terkait dalam. Nah, kalau melihat untuk tahun ini dari pihak keluarga, peran keluarga dalam membantu jemaah pasca pulang ini, terutama yang lansia, seperti apa ini melihat keikutsertaan mereka?
3: Ya, saya terima kasih besar juga pada jamaah, khususnya keluarga dari pihak lansia yang betul-betul mendampingi jamaah. Kita berikan prioritas itu karena memang oleh pemerintah kita dalam hal Menteri Haji dan Umroh dan khususnya Kementerian Haji Pusat memastikan bahwa lansia itu dijadikan prioritas utama. Sesuai dengan tagline haji tahun ini, yaitu ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah perempuan. Dari tagline ini tentu jemaah-jemaah lansia kita yang punya keterbatasan kita berikan keluasan untuk dari jamaah, misal keluarga jamaah untuk mendampingi, kita berikan masuk, bahkan sampai di embarkasi kalau ada yang mau menyertai. Tetapi tidak mengurangi daripada tugas dari pendamping lansia itu sendiri. Biasanya yang kita prioritaskan itu kalau lansia itu kan ada kebijakan pemerintah, ada namanya penggabungan pendamping lansia, pendamping disabilitas, atau penggabungan mahram. Seperti itu. Ini kebijakan ini yang luar biasa membantu jamaah lansia kita ini, sehingga tidak berharap saja dari petugas saja. Tetapi karena ikut pendampingnya, pendamping ini sangat berperan sekali. Saya luar biasa itu dengan tentu motivasi yang kita berikan. Saya sendiri menyampaikan kepada pendamping lansia bahwa Anda berangkat itu kadarullah karena ibumu.
2: Benar.
3: Berangkat haji. Kan syaratnya untuk mendampingi lansia itu kan minimal kita juga terdaftar 5 tahun sesuai dengan undang-undang. Sesuai undang-undang haji itu syarat untuk mendampingi lansia atau penggabungan mahram itu minimal 5 tahun. Orang tua kita misalnya lansia sudah umur 85 tahun atau 80 tahun masuk porsi, kita bisa ditarik itu. Luar biasa kalau kita mau menunggu kan 26 tahun.
2: Benar.
3: Itu harus kita syukuri itu. Dengan kesyukuran itulah kita wujudkan dalam betul-betul kita all out. Saya sampaikan begini. Kemabruan haji itu khususnya anak yang mendampingi orang tua itu tidak diukur dari kan personalitasnya saja.
2: Benar.
3: Tetapi ada dua hubungan yang terbangun di sana. Hablumnallah, hablumnannasnya. bisa jadi Habib Nanas ini karena kita betul-betul membantu orang, saling membantu. Dan ini ukurannya kemaburan hajinya. Kesalehan sosial itu kan diukur dari itu. Nah, kesalehan pribadi kan bisa saja kita bisa laksanakan sendiri. Tapi kalau kita lepas dari kesalehan sosial ini, bisa jadi kesalehan sosial justru akan menutupi kekurangan ibadah pribadi kita. Karena kita membantu. Apalagi orang tua kita. Sampai saya sampai katakan begini, ketika orang tua hadir, justru kesempurnaan hajimu itu ditentukan ketika betul. Anda damping betul orang tuamu. Saya sampaikan seperti itu, okay. Di manasik itu. Sehingga ya, terus terang seperti yang disampaikan tadi, sangat-sangat saya terima kasih. Karena ya kalaupun ada yang meninggal ini, ya tentu itu sudah kadar Allah. Tetapi dengan peran pendamping ini ya luar biasa.
2: Tahun mulai dari tanah ada berapa ini pendamping haji?
3: Lansia kita untuk Sulawesi Tenggara 103 orang. Yang tapi itu lansia kan ukuran standarnya minimal 65.
2: Iya.
3: Nah, tetapi yang masuk untuk porsi lansianya itu berarti di atas 80-an itu ada 103 orang.
2: Oke.
3: Okay. Nah, 103 orang.
2: Semuanya menggunakan pendamping.
3: Nah, semuanya itu ada pendampingnya. Nah, itu diberikan kebijakan seperti itu.
2: Dan memang persyaratan untuk pendamping lansia ini sudah terdaftar 5 tahun atau ada persyaratan-persyaratan lain lagi?
3: Pokoknya syaratnya minimal 5 tahun. Sudah terdaftar haji. Nah, baru bisa diurus untuk penggabungan apa pendamping lansia atau penggabungan mahram. Nah, penggabungan mahram juga begitu, minimal 5 tahun sama kebijakan seperti itu.
2: Okay. Jadi kalau misalnya dia baru terdaftar setahun, ini tidak bisa.
3: Iya.
2: Berarti menggugur tidak bisa berangkat juga nih yang lansianya ya
3: Iya, jadi begini. Ini gimana? Misalnya begini. Ketika nih lansia misalnya sudah masuk ke dalam porsi. Tiba-tiba dia sudah menarik ini anaknya atau saudaranya.
2: Iya.
3: Tiba-tiba lansianya ini mengundurkan diri atau meninggal atau tidak bisa berangkat, maka otomatis gugur juga ini pendampingnya.
2: Oke.
3: Jadi kembali ke kuota awalnya. Seperti itu. Jadi porsinya tidak digunakan untuk 5 tahun itu. Tetapi kalau misalnya dia berangkat, otomatis porsinya naik bersama dengan lansianya seperti itu.
2: Baik. Nah, kalau untuk tahun ini kita tadi harusnya di awal sudah mempertanyakan juga nih untuk porsi tunggu. Tahun ini ada pemotongan ya atau gimana nih?
3: Untuk porsi tunggu dengan kebijakan skema terbaru sekarang, kalau yang lalu itu kan ada tiga, kan oleh pemerintah kita ada tiga skema.
2: Iya.
3: Tetapi skema yang pertama itu yang sebelum-sebelumnya sudah tidak digunakan lagi. Dan ini skema terbaru ini ya, istilahnya menggunakan skema waiting list, daftar tunggu.
2: Waiting list, ya.
3: Ya, waiting list. Waiting list ini dengan adanya waiting list sehingga bisa dipangkas masa tunggu yang tadinya 40 tahun, 30 tahun itu sekarang sudah sama. Artinya orang yang sudah mendaftar haji lah itu yang akan berangkat. Tapi kalau yang skema apa skema pertama itu pembaginya per 1000 kali jumlah penduduk muslim, itu kan variatif. Bisa jadi suatu daerah memang banyak penduduk muslimnya. Tetapi kurang pendaftar hajinya.
2: Nah, bisa di sana tuh.
3: Akhirnya kuotanya itu ya kalau misalnya dikasih kuotanya itu akhirnya ada yang masa tunggunya. Beberapa variatif, ada yang 26 tahun, ya, ada 30.
2: Benar.
3: Tetapi kalau misalnya dengan menggunakan yang skema terbaru oleh pemerintah kita kemarin ini, tidak ada lagi pembedaan. Mulai dari Aceh sampai Papua, sama masa tunggunya 26 tahun.
2: Okay.
3: Makassar kemarin itu, yang masa tunggu sampai hampir 50 tahun, yang Bone, apa semua, yang Goa itu, sekarang sudah 26 tahun. Sehingga ketambahan dengan ada satu daerah yang terjadi pengurangan kuota, ada satu daerah yang ketambahan kayak betul. Makassar 2000. Inilah karena yang sudah akan berangkat itu ya sudah pasti. Namanya waiting list yang sudah mendaftar. Sehingga melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada jamaah haji kita tidak usah menunggu ketika sudah punya rezeki 25 tahun segera. Segera langsung mendaftar. Karena daftarnya itu gak usah lagi ke Papua, gak usah lagi ke yang daerah-daerah yang
2: ini kejadiannya ya, kemarin kan itu harus daftar ke Ambon sana ke Ambon, karena kurang nih.
3: Karena dipikirkan kurang sana penduduk muslimnya. Sekarang tidak berlaku lagi itu.
2: Okay. Nah,
3: dengan waiting list itu ya kita daftar. Kemarin ada yang telepon saya dari Sidrap, teman, Pak mau daftar 8 orang ini. Saya apa mau daftar di di Kendari, saya bilang, oh, Kendari situ saja.
2: Langsung Makassar.
3: Di Kendari aja. Dan Makassar sama saja.
2: Iya.
3: Tetap menunggu 26 tahun.
2: Nah, okay.
3: Seperti itu.
2: Jadi sama rata. Nah,
3: sama rata sekarang. Jadi ada istilahnya prinsip kepastian dan keadilan.
2: Nah,
3: ini seperti itu.
2: Baik. Oke, terakhir nih, okay. Pak Lalang, yeah. Mungkin harapan terhadap seluruh jemaah Haji Sulawesi Utara yang akan kembali ke tanah air ini.
3: Ya, tentu harapan saya dan doa saya jemaah haji kita yang saat ini sementara mungkin sudah berangkat ke Madinah semuanya ya dalam kondisi lindungan Allah SWT, kondisi sehat walafiat, dan kalaupun ada yang sakit ya tentu oleh pemerintah kita sudah siap skenarionya, tentu ditanasulkan. Saya berdapat terima tadi bahwa pembana ada satu yang dalam kondisi kurang fit, ya kita tanasulkan itu yang terbaik. Nah, dan alhamdulillah semuanya secara umum oleh Sulawesi Tenggara saya sampaikan oleh kesempatan ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat, telah melaksanakan rangkaian ibadah hajinya, dan saat ini sementara melaksanakan rangkaian ibadah haji di rangkaian ibadahnya di kota suci Madinah Al Munawwarah. Kemudian pesan saya tentu kesehatan tetap dijaga, karena kadang terabaikan itu bahwa kalau misalnya sudah dekat-dekat pulang, jemaah haji sudah abai dengan kesehatannya. Iya. Padahal itu terpenting.
2: Sudah pada belanja-belanja.
3: Jadi silakan habiskan sisa realnya, tetapi jangan lupa kesehatannya.
2: Nah, itu
3: karena ya seperti tadi saya sampaikan, suhu juga di Mekah dan Madinah pasti ada sedikit berbeda. Karena ekstrim kalau di Madinah. Sehingga itu tadi saya sampaikan, kita sehat, jaga dan seterusnya. Mudah-mudahan kondisi tetap prima, kemudian pulang ke tanah air selamat, dan yang paling utama adalah dengan selesai melaksanakan ritual hajinya tentu kembali ke tanah air mendapatkan haji yang mabrur, insyaallah menjadi pribadi yang saleh, bukan saleh saja kepada saleh secara pribadi, tetapi kesalehan juga saleh terhadap sosial.
2: Oke. Okay. Nah, yang pesan terakhir juga barangkali yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang nantinya akan menunaikan ibadah haji di tahun mendatang, Alan?
3: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang akan melaksanakan haji di tahun mendatang tentu oleh Kementerian Haji dan Umroh dari masing-masing kabupaten kota, ada namanya program pemerintah itu melaksanakan manasik mandiri. Manasik mandiri ini tujuannya untuk memberikan pembekalan awal. Nah, kalau Kota Kendari kan sudah terprogram itu.
2: Iya.
3: Nah, jadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman tugas kabupaten kota, contohlah Kota Kendari. Bukan berarti karena Kota Kendari kan itu ikonnya yang terbanyak penduduknya, terbanyak kotanya, jemaahnya. Tapi karena terprogram dengan baik, sehingga alhamdulillah Kota Kendari yang 560 yang berangkat tahun ini, semuanya dalam pantauan, semuanya dalam kondisi sehat. Nah, karena itu tadi, karena kita memang bekali dengan manasik mandiri itu yang kalau tidak salah laporan Pak Sindarin kemarin itu 20 kali itu sebelum berangkat. Iya. Itu memang perlu itu. Jadi manasik di sini bukan hanya semata-mata masalah fikih hajinya, tapi bagaimana menjaga kesehatannya, karena kolaborasi di sini. Ada yang dari kesehatan, ada yang dari kepolisian, misalnya penerbangan, itu kan bagaimana di pesawat seterusnya. Itu di manasik itu. Nah, namanya manasik terintegrasi. Nah, itu yang kita harapkan. Yang kedua, tentu jangan menunggu, jangan menunda kalau sudah akan berangkat. Kenapa? Kalau yang belum membayar atau apa, tentu masa tunggu akan lama. Jadi semakin cepat kita menyetor setoran uang muka, kemudian tinggal kita menanti saja kapan berangkatnya. Dan insya Allah sudah dipastikan bahwa mudah-mudahan oleh pemerintah kita masih dipikirkan kemarin oleh pemerintah. Bagaimana Pak Presiden kemarin menyampaikan bahwa kalau bisa dari yang 26 tahun ini masih bisa turun lagi.
2: Betul.
3: Ini ditugaskan oleh pemerintah dalam hal Presiden Purwodo untuk dipikirkan kembali, mudah-mudahan ada bisa skema bisa menurunkan lagi jumlah masa tunggu ini atau lama masa tunggu ini. Itu yang saya sampaikan, dan tentunya harapan kami sekali lagi pada masyarakat yang akan berangkat nanti tahun depan, ya tentu porsinya sudah bisa kita lihat.
2: Iya.
3: Ya, mudah-mudahan porsi kita bertambah. Tahun ini kan bertambah dari tahun kemarin 2019.
2: Iya.
3: Tahun ini 2078. Jadi lumayan. Kalau tahun depan bertambah, ya alhamdulillah. Bahkan sesuai dengan visi Kementerian Haji dan Kementerian Haji Arab Saudi itu tahun 2030 justru dua kali lipat.
2: Wah.
3: Nah, yang tadinya 2.500.000 tahun ini misalkan, ya PC-nya 25 juta bisa. Nah, artinya kalau kalau 5 juta itu otomatis 2030 itu yang tadinya kita menunggu 26 tahun bisa jadi 13 tahun. Terpangkas setengah kan?
2: Nah, itu dia. Waduh, itu luar biasa ini.
3: Nah, seperti itu. Dan kemudian juga hitungan tahun hijriah kita ini mungkin 2030 itu dua kali dalam satu tahun penerbangan haji.
2: Oh iya.
3: Awal dan akhir tahun.
2: Betul, betul.
3: Karena tahun hijriah.
2: Betul.
3: Nah, oleh karena itu mulai kesempatan ini tentu kita harus adakan persiapan-persiapan. Terutama ya itu tadi mulai menjaga kesehatan, kemudian belajar fikih haji. Nah, karena di sana kan intinya tiga layanan ini, layanan umum, layanan kesehatan, fokusnya adalah bagaimana bisa melaksanakan haji dengan sesuai dengan fikih haji itu.
2: Iya.
3: Sesuai dengan manasik yang diberikan. Itu yang utama.
2: Oke.
3: Seperti itu.
2: Berarti bisa disimpulkan bahwa kurangnya jemaah kita yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan selama menjalankan ibadah haji ini juga menjadi mencerminkan bahwa para jemaah kita sudah taat ini.
3: Ya, ya, ya.
2: Sudah taat aturan dan menjalankan semua aturannya dengan baik dan benar.
3: Intinya disiplin.
2: Ya, itu.
3: Kata kuncinya disiplin. Ketika disiplin ya seperti yang disiplin terhadap aturan, karena ini kan makin ketat aturan yang ada di Arab Saudi itu. Contoh yang kemarin terbaru sekali kan itu kan tidak boleh masih selfie itu di dalam masjid. Kapan didapat, jangankan di dalam masjid, di luar masjid atau di area masjid itu langsung didenda itu 200 ribu. Sehingga dengan kita ingatkan waktu pada saat mulai pemberangkatan seterusnya, bukan hanya secara langsung tetapi melalui media sosial, melalui grup-grup WA-nya, sehingga alhamdulillah kita tidak dengar jamaah kita khususnya luar negara yang ketangkap itu.
2: Benar.
3: Itu karena disiplin terhadap aturan yang berlaku bukan hanya di tanah air tetapi di Arab Saudi.
2: Dan tahun ini memang euforia di media sosial itu tidak ada yang tidak ada yang ini ya, tidak ada yang tersebar untuk saat ini lagi. Kayaknya laporan bukan laporan ke petugas saja tapi laporannya ke media sosial.
3: Betul.
2: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Lalan sudah hadir di Dialog Interaktif Sultra pagi ini. Kita berharap bahwa tentunya semoga seluruh jemaah haji Sulawesi Tenggara umumnya ini bisa kembali dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur.
3: Amin.
2: Baik. Demikian pendengar kebersamaan kita untuk Dialog Interaktif Sultra pagi ini. Saya Safi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Interaktif bersama Pro 1 RRI Kendari.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang saat ini terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui frekuensi 97,8 MHz dan RRI Digital. Captain siang ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Zulfahmi pendengar. Kami akan temani Anda untuk kebersamaan kita di edisi kita hari ini Selasa 23 Juni 2020. 6 untuk Captain siang ini hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan. Dan kali ini kita di program request lagu seperti biasa. Yang mau gabung untuk merequest lagu pop kesayangan Anda silakan di line telepon kami pendengar 0402-2823994 juga di 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo request lagu.
1: Halo request lagu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Sari ya?
1: Iya.
0: Gimana kabar Mbak Sari?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengarkan lagunya siapa ini Mbak Sari?
1: Mau dengarkan lagunya dari Paniji, Kucintai Dirimu.
0: Paniji? Paniji.
1: Kucintai Dirimu. Iya.
0: Kucintai Dirimu ya.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam buat siapa nih?
1: Salamnya pertama buat Mas Galuh, buat baik. Bang Andi, Bang Ucan, buat Mbak Rani juga Purnama, buat Bang Tegar, buat Bang Adit, buatnya siapa lagi ya, buat semuanya aja.
0: Buat semua ya.
1: Iya, Bapak, okay. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, okay, Anda juga bisa gabung ya pendengar melalui telepon WhatsApp. Pesan WhatsApp juga boleh, silakan 0822-5972-2994 ya. Sudah ada yang gabung via telepon WhatsApp, kita sapa dulu pendengar. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu.
0: Halo, kembali dengan Yono.
2: Ya, Yono di Pimpi.
0: Yono di Pimpi. Gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini, Yono?
2: Lagunya Isana Rafaela.
0: Lagunya siapa tadi?
2: Lagunya Isana Rafaela.
0: Alfeira.
2: Alfeira.
0: Alfeiro. Apa itu judulnya?
2: Judulnya tuh Ade Sunika.
0: Ade Sunika?
2: Iya, iya itu.
0: Oke, Ade Sunika dari Izanor Alfiero. Disiapkan. Salam-salam silakan, Bang.
2: Buat semua saja.
0: Buat semua ya. Oke, baik.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bang Yono ya di Pimpi. Bau-bau, kota Bau-bau. Sehat selalu Bang Yono dan bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi kita sapa pendengar ya. Halo, request lagu. Oke, terima kasih sudah miss call Bang Albert ya. Oke, kita coba sapa dulu ya. Halo, request lagu. Halo. Oke, terputus. Terima kasih Bang Albert ya. Bang Albert sudah kirim pesan, ternyata kita bacakan pesannya. Ada beberapa list lagu ini sampai sekarang dari Ratu, Percayalah dari Dat, kemudian ada Percayalah dari ARP, Buruk Sekali dari Pego, dan Percayalah dari Gigi ya. Semua rata-rata ini Percayalah ya. Dari Albert di Kota Bau-Bau. Oke, nanti disiapkan salah satu lagunya untuk Bang Albert di Keraton Buton Kota Bau-Bau. Sudah 3 nomor lagu ya. Jadi kita langsung saja hadirkan pendengar ke ruang dengar Anda. Kita punya lagu dari Fadizi ini. Untuk Fadizi judulnya Kucintai Dirimu. Lalu ada Izanor Alfeiro dengan Ade Sunika. Untuk Bang Albert, satu lagu dari Gigi sudah disiapkan, judulnya Percayalah ya, ditunggu lagunya. Tetap bersama RRI Bau-Bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: jumpa lagi pendengar. Oke, okay. Oh ya sudah ada ya. Kita sapa ya. Halo request lagu. Ya, halo. Halo request lagu. Halo request lagu. Bisa dengar
1: suara lagu. Assalamualaikum ya. Bang Galih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galuh ya?
1: Iya betul Bang Galih.
0: Gimana kabar Mas Galuh?
1: Kabarnya baik, kabar baik gimana?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
1: Cuacanya ini lagi resup-resup manja ini.
0: Wih, bau-bau ya, lagi bagaimana? Cerah ini di Sultra, Bang. Alhamdulillah.
1: Oh, iyalah.
0: Iya. Mas Galuh mau dengar lagunya nanti, siapa?
1: Ini Satu Cinta Sampai Akhir.
0: Satu Cinta Sampai Akhir
1: sampai
0: ya?
1: Sampai Akhir dari Maulana, Maulana.
0: Dari Maulana Wijaya. Disiapkan lagunya. Silakan salam-salam.
1: Iya.
0: Buat siapa ini?
1: Ya. Ya, salamnya buat Sayang Kusari yang ada di Banjarmasin, semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada Barani, ada Purnama, ada Bang Andi.
0: Baik.
1: Ada Bang Utan Bangjul, Bang Abed. Hmm. Terus ada siapa, Bang Tegar, Bang Antong. Yeah. Terus ada Bang Faisal, ada Bang Juno, dan semua saja yang lagi monitor acaranya Bang Sali.
0: Buat okay,
1: Bang Sali sama operatornya, semoga sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Mas Galuh ya, Mas Galuh di Jawa Timur. Sehat selalu ya. Kita sapa lagi pendengar satu penelpon kita. Halo request lagu.
2: Ya halo request Kak Cali.
0: Ya halo kembali dengan Nince Ma.
2: Dan request Kak Cali.
0: Rizka di Keraton.
2: Rizka.
0: Gimana kabarnya?
2: Rizka. Baik Kak Cali. Gimana kabar Kak Cali?
0: Ya. Baik sehat juga alhamdulillah. Ya. Mau dengar lagunya siapa ini? Ya.
2: Request lagunya Mita Talahatu.
0: Mita Talahatu yang mana?
2: Yang Sapung Cinta
0: Cumako. Yang apa tadi?
2: Sapung Cinta Cumako.
0: Sapung Cinta Cumako.
2: Iya.
0: Oke, buat siapa ini salam-salamnya silakan.
2: Ya, spesial buat pacar aku aja lagi sakit. Buat Kak Cari, makasih
0: ya. Ya, sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Rizky di Keraton. Dan saya juga mau menyapa selamat siang untuk Kakak Zul di Taman Baca Hailus. Kakak Zul mau dengarkan lagunya Ponco Bramantio, judulnya Peluru Kertas. Terima kasih sudah bergabung Kakak Zul, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Dan juga salam untuk teman-teman di Taman Baca Hailus, Beto Ambari Bau-Bau. Oke, pendengar kita hadirkan dulu ya. Untuk Maulana Wijaya, judulnya itu Satu Rasa Cinta. Maulana Wijaya, Maulana Ardiansyah maksud kami. Kemudian ada lagu dari ini, Mita Talahatu dengan Sapu Cinta Cumako. Lalu ada juga lagunya Panco Bramantio dengan Peluru Kertas. Tetap di edari bau-bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Kita di sesi terakhir pendengar untuk program acara request lagu, dan langsung saja sudah ada yang bergabung ya. Kita sapa pendengar. Halo request lagu.
1: Halo request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Sani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nona?
1: Alhamdulillah, semoga juga Bang Sani demikian adanya.
0: Amin, sama-sama ya. Mau dengar lagunya siapa ini Mbak Rani?
1: Bang Sali, coba tengok yang penyanyi dong, Aldi Umamid, apa-apa saja
0: tuh. Siapa? Siapa penyanyinya tadi?
1: Aldi Umamid.
0: Aldi Umamid.
1: Iya.
0: Wih, ada ini pop dangdut.
1: Dangdut.
0: Iya, jangan dangdut lah. Ada kebanyakan dangdut ini lagunya. Oh, ini ada yang pop, ada Jawaban Pasti.
1: Oh, oh begitu ya. Kalau itu Bang, milih-milih aja itu apa ini. Kamu ngalatu mahina janji manis.
0: Mona latu mahina janji manis ya. Oke, baik, silakan salam-salam buat siapa?
1: Oke, pertama-tama buat Bung Sali bersama operatornya.
0: Baik.
1: Semoga selalu bahagia dengan orang rumah, insya Allah amin.
0: Amin, sama-sama ya.
1: Terus juga ada Mbak Rista ya, salam kenal dari Rani. Semoga di sana selalu sehat, ada Mas Galuh, ada Purna Masari, ada Sari juga, ada ini Bang Yul,
0: Kendari
1: Albert Kandis,
0: terus
1: juga ada Kristen Alim juga di Kendari, ayo gabung Alim. Buat semuanya Mbak tanpa terkecil.
0: Iya Mbak.
1: Buat semua Mbak langsung.
0: Oke deh, baik.
1: Terima kasih.
0: Ada Mbak Rani, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Terakhir ada Mbak Alin di Kendari. Mbak Alin mau dengarkan lagunya Bintang Malam dari Sinja Kunada, dari Alin di Makassar. Oh, Mbak Alin lagi di Makassar ternyata ya. Terima kasih Mbak Alin, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Demikian untuk program request lagu. Terima kasih yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar. Kita akan ikuti Warta Dinamika Olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI ke depan. Jadi tetap di 97,8 MHz dan RRI Digital.

0: Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak ketiga 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: On this court, you have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Yeah, I mean, I'm happy to get... Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu

0: mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan klub untuk memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan berjaga maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. 4 tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Senida Mary Vandina akhirnya.
2: 4 tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrunada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. 4 tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2.
2: Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
3: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
2: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sejenak, kami mohon perhatian Anda untuk informasi layanan masyarakat.
1: Selamat siang, pendengar di mana saja Anda berada. Kami minta sedikit waktu Anda untuk penyampaian radiogram. Ada satu radiogram, pendengar, yang akan kami sampaikan dari Kantor Pengadilan Agama Kota Bau-Bau yang ditujukan kepada atas nama Muhammad Yasin bin Aludin NW. Kami ulangi, radiogram ini ditujukan kepada atas nama M. Yasin bin Aludin NW. Tempat tanggal lahir Flores 29 September 1984, beragama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan terakhir SMP, dahulu bertempat tinggal di Jalan Srikaya, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, atau di mana saja berada. Isi radiogram agar saudara datang di muka sidang Pengadilan Agama Bau-Bau pada hari Rabu 28 Oktober 2026. Kami ulangi, pada hari Rabu 28 Oktober 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Sultan Himayatuddin Pengadilan Agama Bau-Bau di Jalan Raya Palagi Mata, Lipu Beto Ambari, Kota Bau-Bau. Demikian radiogram dari Kantor Pengadilan Agama Kota Bau-Bau.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Just music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just

Waktumu terbatas. Jadi, jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Steve Jobs.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just Music.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Just Music.

adalah kata bijak tokoh dunia. Masa lalu mungkin pahit dan menyedihkan. Anda dapat lari darinya atau memilih mempelajari sesuatu darinya. Rafiki The Lion King.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki. Anda akan memiliki lebih banyak. Jika Anda tidak bersyukur, Anda tidak pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kita hadirkan penyampaian Warta Berita Daerah bersama Persatu RRI Kendari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Paling penting adalah pendampingan kepada UMKM dalam rangka mengurus perizinan berusaha, termasuk juga mengurus sertifikasi halal.
2: Kita akan mengatur dengan jalur yang ada domisili, prestasi, mutasi, dan konfirmasi. Kita berharap sebenarnya kita menata ini.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari memberikan berbagai layanan gratis pada pelaksanaan Expo dan Bazar UMKM 2026. Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat legalitas usaha pelaku UMKM. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Selasa 23 Juni 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi. Pendengar mengawali warta berita siang ini, kami sudah tersambung bersama reporter RRI Kendari, Haji Atoraidi, terkait dengan pembukaan MTQ ke-31 tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditandai dengan pawai ta'aruf kendaraan hias oleh seluruh kafilah di 17 daerah kabupaten kota di Una'aha, Kabupaten Konawe. Mengenai hal tersebut selengkapnya kami sudah terhubung bersama Ato Raidi di ujung telepon. Selamat siang, Bung Ato.
3: Baik,
0: informasi selengkapnya silakan.
3: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Una'aha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Beberapa jam yang lalu, sejumlah kendaraan pihak kabilah dari 17 daerah kabupaten kota Sulawesi Tenggara sambil memukau di tengah-tengah warga masyarakat Konawe mengawali rangkaian musabaqah tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 di Kota Una'aha, Konawe Sumatera pada pagi tadi sekitar pukul 8 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Pawai kendaraan hias yang memvisualisasikan gema Islam di daerah Pemumpangan ini mendapat apresiasi dari warga masyarakat Konawe dan antusias masyarakat Konawe menyambut hias Islam yang akan berlangsung mulai 23 hingga 28 Juni 2026 dan diikuti para kafilah dan petugas kabupaten kota punya lain. Tapi saya bersama dengan salah seorang warga masyarakat Konawe, ada Bang Derajat. Bang,
4: ya,
3: selamat siang. Apa kabar kita? Alhamdulillah. Tadi luar biasa apresiasi, antusias sampai euforia masyarakat Konawe dalam menyambut musabaqah tilawatil Quran ini di Konawe yang ke-31 sebagai warga Konawe. Mungkin Anda bisa bercerita dalam kegiatan ini menghadirkan 17 daerah kabupaten kota dan nantinya akan mewakili provinsi dan kancah nasional atau tingkat nasional. Seperti apa tanggapan Anda?
4: Siap untuk menyukseskan acara MTQ di Kabupaten Konawe yang tentunya ini akan berefek terhadap masyarakat Kabupaten Konawe ini hanya berlaku. Saya memperhatikan tadi bagaimana masyarakat telah menyaksikan jalannya acara pawai yang dilakukan mulai dari Tugu Tasikute, Partai Binis di ICT. Masyarakat juga menikmati jajanan yang disiapkan oleh para pelaku umkm pada kabupaten Konawe dan ini tentunya sangat berdampak positif kepada masyarakat kabupaten Konawe.
5: Ya,
4: persiapan yang begitu luar biasa dari pemerintah dan masyarakat juga punya dukungan memberikan support kepada pemerintah. Tentunya juga pandangan Bung Isra bahwa support dari masyarakat terhadap kegiatan ini apa saja yang lainnya kita?
5: Kita melihat ya,
4: yang yang pelaksanaan minggu pertama MTQ ke-31 ini di mana ya bukan lagi antrian, mereka lompat masuk ke dalam dengan kapasitas yang terbatas sehingga mungkin tidak semua bisa masuk ke dalam, tetapi di luar dari pelaksanaan MTQ ini banyak masyarakat yang melakukan kegiatan bersama. Kalau kita melihat sarana yang saat ini dalam persiapan dalam persiapan kita memasuki aman apakah ini baik secara fisik maupun terkomodik atau proses. Kalau seperti yang kami saksikan termasuk kemarin kami juga tempat jalan-jalan ke beberapa titik ya, melaksanakan kegiatan termasuk di STK Unaha di mana persiapan itu sudah matang. Kalau kita presentasikan ya tidak mungkin kita ucapkan lebih dari 100%, tapi 100% pemerintah daerah begitu siap. Dan itu nampak dari mulai penyambutan tempat Kilafah, Kapilah STK di Rujak Bupati, Wakil Bupati Bapak Sumpungan, sampai semalam kegiatan kita saksikan sama masyarakat begitu antusias untuk selalu hadir di setiap momen kegiatan yang diselenggarakan.
5: Baik. Terima kasih ya informasinya.
0: Bung Ato? Yang disampaikan pendengar terkait dengan pembukaan MTQ ke-31 tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandai dengan pawai taruf kendaraan hias oleh seluruh kafilah di 17 kabupaten dan kota di Kabupaten Konawe. Kita beralih ke kabar lainnya pendengar. Pemerintah Kota Kendari memberikan berbagai layanan gratis pada pelaksanaan Expo dan Bazar UMKM tahun 2026. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Laras Ayuning Tias.
6: Serangkaian peringatan Hari Kewirausahaan tahun 2026, Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM menggelar Expo dan Bazar dengan 35 stan kuliner yang ikut memeriahkan. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari mulai dari tanggal 22 hingga 25 Juni bertempat di pelataran UPTD Pusat Pelayanan Usaha Terpadu atau atau PLUT Kota Kendari. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Syarifuddin, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membangun kolaborasi serta inovasi agar UMKM lokal terkoneksi baik dengan pasar, investasi, hingga kemitraan digital. Pemerintah Kota Kendari juga memberikan berbagai layanan gratis, mulai dari pendampingan pengurusan perizinan berusaha, sertifikasi halal, foto produk, hingga konsultasi logo dan juga kemasan.
1: Paling penting adalah pendampingan kepada UMKM dalam rangka mengurus perizinan berusaha, termasuk juga mengurus sertifikasi halal. Itu kami fasilitasi. Tentunya ada beberapa juga kemitraan dengan pihak-pihak lain seperti dari Grab. Grab juga sudah meminta kita untuk fasilitasi UMKM itu supaya bisa berkolaborasi dengan penyedia aplikasi Grab. Dalam ini termasuk juga dengan pegadaian berkaitan dengan literasi keuangan, kemudian dari Vokasi Amanah juga siap untuk mensupport beberapa kegiatan yang sekiranya untuk memfasilitasi UMKM kita ini supaya bisa naik kelas.
6: Lanjut Syarifuddin, kemeriahan Expo UMKM tersebut juga bertepatan dengan momentum pesta sepak bola dunia. Untuk itu pihak panitia juga menyelenggarakan agenda nonton bareng atau nobar Piala Dunia untuk masyarakat dan pengunjung bazar, serta bekerja sama dengan TVRI Sultra selaku ofisial.
1: Dan selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, kami sudah berkolaborasi dengan pihak TVRI Sulawesi Tenggara. Setelah pelaksanaan di sini, kami akan bergeser ke lokasi TVRI untuk pelaksanaan nonton bareng selanjutnya.
6: Expo dan bazar ini juga diramaikan dengan berbagai perlombaan kreatif lainnya, mulai dari lomba memasak antar tenan, lomba mewarnai anak usia dini, kreasi barang bekas, hingga turnamen PlayStation atau PS yang menyasar generasi Z.
0: Saudara, upaya memperkuat legalitas usaha pelaku UMKM terus didorong pemerintah kota Bau-Bau melalui program bisnis UKM yang digelar DPM PTSP. Pelaku usaha mendapat pendampingan terkait nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat halal dan pangan industri rumah tangga atau PIRT. Mengenai hal itu selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
7: Maka besar harapan kita usaha mikro ini mampu untuk dijalankan oleh masyarakat dan mampu terakhir memberikan kesejahteraan.
8: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPN PTSP menggelar forum bisnis pelaku usaha mikro dan kecil dengan tema strategi percepatan legalitas usaha dasar NIB, sertifikat halal dan PIRT pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat akses pelaku UMKM terhadap legalitas usaha sebagai langkah meningkatkan daya saing dan memperluas peluang pasar. Staf ahli Wali Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengatakan, forum tersebut menjadi wadah pendampingan bagi pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, sekaligus memberikan pemahaman mengenai sertifikasi halal dan pangan industri rumah tangga atau PIRT. Menurut Eko Prasetya, legalitas usaha dan jaminan kualitas produk menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan konsumen serta mendorong produk UMKM lebih kompetitif di pasaran.
7: Kegiatan yang sudah diselenggarakan hari ini selaras dengan apa yang menjadi visi besar Bapak Wali Kota kita, mewujudkan Bau-Bau yang ramah, cerdas, sejahtera. Nah, sejahtera ini bagaimana para pelaku UMKM yang merupakan penopang dari ekonomi besar kita, karena mereka di mikro-mikro jejaringnya sangat banyak dan kemudian ini seluruh lapisan masyarakat bisa untuk menjangkau itu. Maka besar harapan kita usaha mikro ini mampu untuk dijalankan oleh masyarakat dan mampu terakhir memberikan kesejahteraan.
8: Sementara itu, Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau, Fanti Fridayanti, menjelaskan forum bisnis kali ini difokuskan kepada pelaku UMKM karena sektor tersebut merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Menurut Fanti, pemerintah tidak hanya ingin membantu UMKM bertahan di tengah tantangan ekonomi, tetapi juga mendorong mereka naik kelas melalui kepemilikan legalitas usaha yang lengkap.
9: Kenapa pelaku usaha UMKM? Yang pertama, karena kondisi ekonomi hari ini yang sedang sulit, dan kita tahu bersama bahwa UMKM itu adalah main backbone of economy atau tulang punggung yang sangat penting dalam ekonomi kemasyarakatan hari ini. maka yang menjadi fokus dan target kita adalah bagaimana pelaku UMKM hari ini bisa kita bukakan pintu atau kita fasilitasi untuk bisa naik kelas.
8: Fanti menambahkan kegiatan tersebut juga memanfaatkan program pendampingan sertifikasi halal gratis dari Kementerian Agama yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Karena itu, para pelaku usaha diharapkan segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melengkapi legalitas usahanya. Dari Kota Bau-Bau, Herol Moku melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan 44.532 kursi bagi calon murid baru jenjang sekolah menengah atas SMA dan 22.324 kursi untuk sekolah menengah kejuruan SMK. Mengenai hal itu selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Sulawesi Tenggara menyiapkan 44.532 kursi bagi calon murid baru jenjang sekolah menengah atas SMA pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kapasitas tersebut tersebar di 274 SMA dengan total 1.232 rombongan belajar atau rombel yang telah disesuaikan dengan jumlah ruang kelas tersedia di masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Sultra, Profesor Aris Badara mengatakan, penetapan daya tampung dilakukan berdasarkan kondisi real sarana pelajar pada setiap satuan pendidikan. Menurut Aris, pengaturan kuota menjadi langkah untuk memastikan peserta didik memperoleh akses pendidikan sesuai wilayah domisili masing-masing.
11: Ya, daya tampung dengan yang tersedia, namun demikian, nanti kan kita akan mengatur dengan jalur yang ada. Domisili, prestasi, mutasi, dan afirmasi. Kita berharap sebenarnya kita menata ini. Jadi mungkin yang sesuai dengan domisili bisa bersekolah dekat tempatnya ya. Nah, itu yang kita siapkan sekarang.
10: Lebih lanjut, Aris Badara mengatakan dari total kuota yang disediakan, Kota Kendari memperoleh daya tampung sebanyak 4.282 siswa yang terbagi ke dalam 119 rombongan belajar atau rombel. Sementara Kabupaten Konawe Selatan menjadi wilayah dengan kapasitas penerimaan terbesar yakni 4.572 siswa. Sebaliknya, Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki daya tampung paling sedikit dengan kuota 612 peserta didik. Untuk diketahui, tak hanya SMA, Dikbud Sultra juga membuka penerimaan murid baru untuk jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK. Sebanyak 22.324 kursi disiapkan pada 121 sekolah dengan total 661 rombel. Adapun jenjang sekolah luar biasa atau SLB menyediakan kuota 1.080 siswa yang tersebar di 63 sekolah dengan 486 rombel. Dan untuk pelaksanaan SPMB SMA tahun ini dilakukan melalui 4 jalur penerimaan yakni domisili, afirmasi, prestasi, serta mutasi atau perpindahan tugas orang tua atau wali. Jadwal SPMB tahun ajaran 2026-2027 dimulai dengan tahapan pendaftaran online, verifikasi berkas, tes khusus buta warna, serta seleksi offline untuk SMK yang berlangsung pada 22 hingga 1 Juli 2026.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Kendari terus mengembangkan ruang publik inklusif bagi masyarakat. Berikut selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
12: Pemerintah Kota Kendari terus mengembangkan lingkungan publik yang inklusif dengan memperhatikan kebutuhan beragam kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, perempuan, dan kelompok minoritas lainnya. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya melihat dari sisi fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesetaraan.

0: Filosofi pelayanan yang diterapkan saat ini mengusung semangat kesetaraan dan keadilan. Menurutnya, penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas juga harus memahami kebutuhan khusus, termasuk bagi perempuan penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan tersendiri dalam beraktivitas sehari-hari.
1: Beberapa layanan publik itu sudah ada layanan yang memang ikan bahwa dia ramah disabilitas, ramah anak, dan ramah perempuan. Karena kalau kita bicara pembangunan hari ini, dia disebut pembangunan yang inklusif, di mana tagline-nya itu no one left behind, tak satupun yang tertinggal, bagi yang disabilitas, perempuan, anak, dan lansia, serta kelompok minoritas lainnya.
0: Dikatakan di Kota Kendari saat ini sudah banyak fasilitas yang dikembangkan secara inklusif, mulai dari ramah anak, ramah perempuan, hingga ramah disabilitas. Hal ini menjadi langkah nyata agar setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses haknya. Sahara juga menjelaskan penyediaan akses yang memadai tidak hanya menguntungkan satu kelompok saja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi. Perhatian berbasis gender memastikan desain fasilitas dapat digunakan dengan nyaman oleh semua orang, tanpa memandang kondisi fisik maupun peran sosialnya. Dengan terus memperbaiki dan melengkapi sarana-prasarana yang ada, diharapkan tagline

0: partisipasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.
1: Puncak kegiatan bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polda Sultra dipusatkan di lapangan SMTK Kota Kendari. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
2: Sesuai dengan tema, di mana tema tahun ini adalah Polri untuk masyarakat.
3: Polda Sulawesi Tenggara menggelar puncak bakti kesehatan dan bakti sosial dalam rangka menyambut Hari Bayangkara 80 yang dipusatkan di lapangan XMPK Kota Kendari Selasa pagi. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian mengatakan, kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak awal Juni. Program Bakti Kesehatan telah menghadirkan 12 layanan kesehatan dengan sasaran masyarakat umum, komunitas ojek online, buruh pelabuhan, dan kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
2: Ya, hari ini merupakan puncak kegiatan Bakti Kesehatan dalam rangka kita menyongsong ulang tahun Polri yang ke-80. Bakti Kesehatan ini merupakan bagian sesuai dengan tema, di mana tema tahun ini adalah Polri untuk masyarakat. Sehingga bakti kesehatan ini yang kita laksanakan secara serentak ya, seluruh polda-polda kita saksikan juga tadi melalui Zoom, adalah pelayanan Polri peduli kepada kesehatan masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Dokes Polda Sultra, Kombes Pol Dr. Dr. Gigi Ignatius Hendra Arifianto menjelaskan, kegiatan ini meliputi operasi katarak, operasi bibir sumbing, hitanan massal, pengobatan massal, penanganan stunting, hingga pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas. Dikatakan, seluruh Polres jajaran juga melaksanakan kegiatan serupa melalui seksi dokes masing-masing agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
4: Jadi, bakti kesehatan ini sekali lagi saya katakan, kita laksanakan dalam rangka hari ulang tahun Hari HUT Bayangkara pada tanggal 1 Juli. Jadi, ini bagian kecil dari segala rangkaian kegiatan memperingati Hari Bayangkara. Bakti kesehatan yang kita lakukan, kita ada 11 atau 12 kegiatan, diantaranya ya cek kesehatan gratis yang merupakan program daripada pemerintah, dari presiden, kemudian pengobatan massal, kemudian hitanan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing, donor darah, penanganan stunting, dan sebagainya.
3: Hingga pelaksanaan puncak kegiatan, jumlah warga yang telah menerima layanan kesehatan gratis tercatat mencapai 8.516 orang atau melampaui target awal sebanyak 8.000 peserta di tingkat provinsi. Polda Sultra menyebut, capaian ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mudah diakses. Pelayanan kesehatan gratis masih akan terus dibuka hingga awal Juli mendatang dengan melibatkan tenaga kesehatan dari Polri dan TNI, termasuk dokter, perawat, serta personil yang berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
1: Saudara, bentrokan dua kelompok pemuda di Kota Bau-Bau yang viral di media sosial dipicu miras dan aksi balas dendam. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani.
5: Bentrokan yang melibatkan dua kelompok pemuda di Jalan Batu Ambari, tepatnya di depan SMP Negeri 4 Bau-Bau, Kota Bau-Bau, Minggu dini hari viral di media sosial dan menuai kecaman dari masyarakat. Peristiwa tersebut rekam kamera CCTV milik salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman yang beredar, terlihat sejumlah pemuda sebagian menggunakan sepeda motor saling berhadapan sebelum terlibat aksi kejar-kejaran dan baku pukul di badan jalan. Keributan yang terjadi pada hari itu membuat suasana di sekitar lokasi mencekam dan sempat mengganggu ketertiban masyarakat. Banyak warga menyayangkan aksi tersebut karena dinilai tidak mencerminkan perilaku positif generasi muda yang menjunjung nilai-nilai adat dan budaya. Kasih Humas Polres Bau-Bau Ibtu Rino Asnan membenarkan kejadian tersebut. Ia mengungkapkan bentrokan dipicu oleh pengaruh minuman beralkohol yang dikonsumsi kedua kelompok sebelum kejadian.
6: Ya, jadi mereka itu melakukan itu karena aksi pemalasan di pengumpulan awal di lokasi bersama-sama mereka minum. Dan dia caranya memalang mereka di tengah jalan dan menarik dan memukul mereka dan mereka saling membalas. Dan saat ini kedua belah pihak saling lapor atas pertama kejadiannya di lokasi minum bersama-sama dan kedua atas kejadian di depan SMA 2 atas penganiayaan bersama-sama juga.
5: Menurutnya bentrokan tersebut tersebut berawal dari aksi pemukulan yang kemudian memicu dendam dan berujung pada penyerangan secara berkelompok. Ibtu Rino menyebutkan, kedua belah pihak telah saling melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bau-Bau. Saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan guna mengungkap secara lengkap kronologi kejadian serta pihak-pihak yang terlibat. Polres Bau-Bau menghimbau masyarakat khususnya kalangan pemuda untuk menghindari konsumsi minuman keras yang kerap menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan dan gangguan keamanan. Aparat juga mengajak masyarakat untuk menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur yang baik dan tidak main hakim sendiri. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Kebersamaan selanjutnya pendengar, kami hadir dalam program 100% Indonesia berjaringan nasional. Kami bergabung ke program 1 RRI Kendari.

0: Koalisi Lintas Negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Ya, ini 100% Indonesia nasional menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jamil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua akan menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: di 100%
0: banget.
1: Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Indonesia.
0: Siaran nasional ini juga dirilis ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu enggak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow, luar biasa. Kapan
1: langsung
0: kita ke sana ya?
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa,
2: betul. Yang tinggalnya di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Ngana, Noni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti
1: seperti orang Eropa.
2: Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
0: Okay.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Miss
1: Rona Keller.
3: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik. Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik, kalau saya manis. Jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Saya
2: mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Kesedep ya.
2: Yang sebelah kiri ini adalah GY.
0: GY.
2: Kalau panggilan itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi GY. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusheng tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saat ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya Restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Untuk sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan lupa penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih, kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara. Tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kanan kiri saya ini menyanyikan karya saya.
1: Oh, I see.
0: Wow.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman.
1: Okay.
2: Jadi aku mencipta, sorry, saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich, aku cinta kamu.
2: Aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa? Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Ih, sebel. Baiklah. Ih, sebel ah ya.
1: Ih, sebel ah.
2: Menigolo. Nah, kalau ya kalau JY ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang JY ini malu, selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak kata ada kata tua. Saya bilang, saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya, berkarya, berkarya, biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
0: Oke.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu.
1: Oke.
0: Wow.
2: Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse. Wow.
2: Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, kalau takutnya salah.
0: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona, oke. Okay.
3: Kalau kita tuh di Swiss, kita saya bicara Swiss ya. Enggak ada yang panggil sister, om atau apa, kebanyakan kita panggil nama.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal. Kita ma'am, panggil si. Kebanyakan sih karena si itu kalau buat kita bukan kita kayak bapak, ibu. Nah, kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja gitu. So,
1: tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan ya. Jadi Rona sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara gak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuman pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau ditanya.
1: Masih banyak ya mau ditanya.
0: Kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu,
1: kita
0: boleh
1: sapa
0: ya.
1: Dulu.
0: Oke, ada Bang Albert.
1: Sedang antri.
0: Dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
4: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
4: Sulawesi Tenggara.
3: Tetanggaan dong.
0: Ya, silakan Bang Albert.
5: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah luar biasa lah di luar negeri begitu. Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia? Terima kasih banyak.
0: Oke, kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
1: Alright.
0: Oke. Yeah, yeah.
1: Oke, okay. Okay, Bang Albert. Terima kasih. Kita ke telepon berikutnya ada.
0: Oke, okay. Ada Bang Benny
1: Jo. Dari Manado.
0: Manado.
1: Halo.
0: Bang Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safik bersama Celiana Jami.
0: Oke. Okay. Sehat kita berdua ya, Bang Benny.
1: Sehat Bang Benny. Bang Benny.
6: Oke. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Ini dengar-dengar atau orang Manado ya?
0: Iya.
6: Atau
0: orang Bang? Ada Rona Keller nih.
3: Ada Manado aslinya.
6: Oh, ada kita tekanan Nora dari Manado dan ini.
3: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
0: Wow.
6: Oh, Kakas Tomohon Bang?
0: Iya, Kak Rona.
6: Rona, berarti dari Kakas Tomohon itu kan?
3: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Benijo.
3: Ini dengar di sini.
6: Oh iya, no, iya oke. Okay. Yang penting orang Manado, Jo Kang. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Rona Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota metropolis. Ceritanya gimana? Terus buat Kak Hedi Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Mbak Hedi Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu, Juai ya, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau ada keluarga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu adalah masing-masing perkataan tolong dijawab. Mbak Celi salam dong.
0: Iya boleh silakan.

0: Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Soal penyakit dulu ya.
1: Iya.
2: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya ya. Nanya sebenarnya kalau apa kenapa namanya tertarik? Corona, ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah enggak apa tadi kalau kata dia ya?
1: Kan enggak terlalu banyak biaya.
2: Iya, biayanya kan banyak
1: gitu. Besar. Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang itu ya kan. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau enggak salah Lim Swee King sama Hastomo Arbi.
2: Oh.
1: Iya. Tapi kita enggak bisa karena belum enggak tahu kenapa gitu enggak bisa. Jadi saya enggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Nah, pas pulang ke sini dapat tawaran lagi. Waktu itu yang nawarin Aditya Gumai. Ya, salah satu produser film juga. Diajak main film sama beliau, banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton. Gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
2: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya. Oke deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
3: Bang Nijo.
2: Banyak ini pertanyaannya tadi ya.
1: Nado.
2: Nado.
3: Nado. Kok bisa jadi artis katanya?
1: Bisa jadi jalannya Tuhan.
2: Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Benijo, apakah Bang Corona ini lahirnya dari Manado?
3: Manado terus
2: besar di Manado terus pindah ke Eropa atau seperti apa? Gimana?
1: Lahir saya malah di Riau Pekanbaru.
2: Oh, lahirnya
3: nyebrangnya jauh ya.
1: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami. Terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
3: Oke.
2: Untuk KJY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
3: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
4: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
3: Benijo.
4: Benijo, halo Benijo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Corona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah, disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
3: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
4: Dari tahun 2022 sebetulnya.
3: Oh, jadi baru
4: sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin
3: pasti mengalami
4: gitu.
3: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
4: Iya.
3: Wow.
2: Keren
3: betul. Sekali. Ya,
5: itu saya paksa.
3: Tapi Mbak Irma ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
5: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah dan banyak juga yang minta. Gitu loh. seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Restro Kendiri Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jenderal-Jenderal juga pada datang, ada Endang Estori, nah pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesak, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler. Saya juga nggak merasa bangga dengan Restro Kendil yang di apa yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga musisi. Saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa diratukan. Di apa ya? Nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas yang mana Chang Oi ya yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi. Jangan tidur. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Rezeki itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar. Gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih gitu loh. Jadi enggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udahlah, udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
3: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak Yeti. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
2: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
6: Halo Maluku.
2: Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus ya. Ada juga Faris
3: dari Batu Malang.
2: Halo Malang.
6: Apa rek?
2: Oh, iki wong arek.
6: Siang.
7: Iya, langsung ya Kak.
2: Iya, boleh silakan.
7: Tengku ya.
3: Iya, boleh.
7: Ya. Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
2: Genre saya yang
7: kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya.
2: Genre-nya
7: apa yang dimainkan?
2: Itu saja.
7: Oke, kita aja, moga-moga sukses semuanya ya.
3: Amin. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih.
3: Mas Faris dari Batu Malang.
2: Terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih belum.
3: Masih terputus sama. Nanti coba di
5: terlalu jauh ya.
2: Sinyal juga ya.
3: Betul.
2: Oke, langsung aja mungkin ditanggapin ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
3: genrenya apa?
2: Genrenya apa? Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
1: Kalau aku ke balat ya. Balat pop jatuhnya itu ya.
5: Pop mellow.
2: Oh, oke.
1: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
5: Dan true story.
3: That's your story.
5: Lagunya
3: story siapa ini?
1: Bahasa
3: ini.
1: Jermannya atau
2: dua bahasa.
1: Jadi di lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
3: Asik.
2: Bahasa Indonesianya kali
1: bahasa
2: ya.
1: Bahasa Indonesianya.
2: Iya.

0: kamu.
1: Gitu.
0: Good. Good, good.
2: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Karona?
0: Gimana ya? Sebenarnya aku dari kecil suka nyanyi.
2: Oh, memang suka nyanyi.
0: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
2: Oh, yeah.
0: Oke. Okay. Lebih di film, di sinetron. Sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
1: Oh, sih. Nah,
0: terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
2: Oh, sempet dangdut.
0: Yang daerah tuh Hetty.
2: Oh, oke. Okay.
3: Gimana cara ngedirect saya? Galak.
0: Galak, marah-marah mulu.
2: Oh iya.
0: salah itu nggak pas itu. Gitu.
2: Oke. Okay.
0: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto. Aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut, gak bisa nih gimana. Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar gak bisa cekok dangdut ya.
1: Iya, susah ya.
0: Susah.
1: Karena gak mungkin semuanya
0: padahal
1: bisa.
0: Udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja gak nyampe di saya.
1: Betul. Okay. Kalau kakak J sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
3: Iya ya, pop jazz ya sebetulnya.
1: Berarti ciptaannya
3: Mbak Hetty. Aku juga ya.
2: Wah,
3: bisa ke arah bosas.
1: Oh, oke, okay. Bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
3: Nyaman suka? Sekali sih.
1: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
1: Tapi nggak dipaksa kan untuk suka.
3: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
1: Bagus.
3: Karena lagunya itu bersifat universal.
2: Oh,
1: oke.
3: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
1: Betul. Kehilangan. Era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
1: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak J sendiri itu apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
1: Oke.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendirmas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendirmas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendirmas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
1: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
1: Oke.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendirmas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
1: Javan
3: disitulah
1: dulu.
3: Gitu.
1: Itu era-era 80-an, 90-an ya.
2: Iya. Ya, nanti kita akan lanjutkan.
1: Alright, ya, seru banget.
2: Iya. Ya. Tapi kita harus break sebentar. Dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana, Kak Syafiq?
1: Langsung gabung aja via WA kita di 0811-7972-7912 atau bisa via telepon di 021-3441-1499 dan 3440696.

0: Smart Indonesia, inspirasi karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: saya Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga Kak JY pendengar ya, yang sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget.
0: Mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Wah, banyak ya Kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi
1: dengan
0: kita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga
2: Gigi.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Rame. Sebelum kita penelpon kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya Kak J dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan nggak sih suasananya gimana waktu itu?
3: Rekaman.
0: Pas rekaman.
3: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
3: Lalu rekamannya di
2: Cibubur.
3: Ada satu studio.
1: Dengan
3: yang punyanya tuh yang apa ya?
2: Yang video klip itu.
3: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
3: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
3: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
3: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan
1: style.
3: Tapi hasilnya luar memuaskan.
2: Galak dan detail.
3: Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
2: Rekaman, waduh. Ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya. Ini yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman. Nggak ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, Akhirnya saya bilang oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu. Lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar, kami belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman. Besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa enggak, Shay? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan beda.
1: Iya,
2: ya,
1: iya
2: kan?
1: Iya, betul.
2: Bahasa
1: betul.
2: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
2: kita bahasa
1: betul,
2: ngomong.
1: Betul.
2: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru itu liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana-gimana. Pas rekaman aku bilang, kan dicoba, teh kayaknya salah deh, gak enak deh. Aku minta di 5 menit untuk belajar gitu. Belajarnya juga di ruang tek vokal, gak keluar.
0: Oke,
2: dapet teh. Langsung gak ada lagi ke apa yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga, jam itu juga. Cuman ya tetap Nini agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, tekat dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh.
1: Gitu. Okay, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Halo Samarinda.
1: Samarinda.
4: Apa garang ikam itu? Kapian.
0: Halo Fahri.
2: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
5: Ya.
1: Ya.
0: Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu saja.
1: Diundang.
0: Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu saja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat karena pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
2: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
2: Belum pernah.
0: Semoga
1: one day
0: sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
3: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering.
2: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya udah.
0: Oke, jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Starsan Indonesia. Pastikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
6: Kembali.
0: Pertanyaannya
6: buat
0: apa
6: tamu?
0: Nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, soalnya selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
3: Ayu.
2: Selamat siang Ayu.
6: Ya, saya langsung. Sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nyanyi itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak Teh bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti dengan rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya, berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau tidak putus sebagainya gitu, punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental dan emosi seorang penyanyi gitu aja pria saya.
0: Oke.
6: Makasih nanti dijawab ya.
0: Siap.
6: Buat Pak Tenijo, terima kasih Pak Widi, Buat Mawati dan semua yang datang proses dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ayu.
1: Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyanggung kali ya.
0: Oke, nyanggung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
6: Halo, pernah ke berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya.
0: Okay.
6: Mungkin pernah
5: nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu, seorang penyanyi gitu, masa berkesan dia apa yang menjadi satu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
5: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra dari Banda Aceh. Lanjut ya, satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Kumaha Damang.
4: Kumaha Damang, euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
7: Sehat, Teteh sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada tiga narasumber nih.
7: Teh Heti, terus ya. Karona, satu lagi
0: ada KJY.
7: Lagunya dua-dua tadi Tete udah dengar. Ya. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
7: Bosas kan?
1: Betul.
7: Kalau nggak salah
1: betul.
7: yang JY ya. Nah, Karona ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Ini okay. Lagunya Karona ya berarti ya.
7: Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Tadi Tete denger ini bahasa apa ya?
1: Kok beda ya?
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
7: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi, kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke, itu saja.
7: Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Teteh.
4: Atur nuhun.
1: Indonesia.
0: Terima kasih Tadina. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya, Syafiq ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Ronald Keller bagaimana how mental. You control mental. The emotion mental. Dan
2: pas nyanyi.
0: Iya.
2: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu nggak bisa kita buat ya, karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
2: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
2: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana? Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimatnya? Enaknya gimana kayak di
3: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit?
2: Karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
3: Hebat itu.
2: Jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Herz uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's und nicht mal weh. Ya. Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya. Dalemin bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke Teh, aku dapat gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Oke.
3: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya. Cuman 5 menit.
2: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga gak gampang.
1: Betul.
3: hebat. Karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasi.
0: Ya. Tinggal nyocokin enaknya gimana.
2: Iya, tinggal cara ngenakinnya itu. Jadi aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, okay, Kak Cici sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi
3: mental.
1: Itu.
3: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Dan mudah, melo-melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Okay.
3: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
3: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
8: Pokoknya udah huru-hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya? Tiba-tiba kepikiran itu.
0: Nah,
1: mengkolab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
8: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang hanya seperti itu ya. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Rona bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
8: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
8: Nah, jadi saya tunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyinya ini kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari Rora itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
8: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
1: Teh Dinda itu dia bertanya.
8: Sama Dinda sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini.
1: Hampir
8: 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong tadi 1200 dari
8: 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
1: banget
8: itu yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
2: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang
1: betul
0: ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Karona Keller dan
0: betul.
1: Juga Kak
0: JY. Ya, saking kita gak pura-pura cinta yes. ini, kita mau men-challenge tiga
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini mm-hmm. ada yang namanya apa? Sirina. Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirina
1: ini adalah, apa?
0: Tantangan. Challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita ya.
0: Tiga bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita cukup
1: betul?
0: Menantang.
1: Apa sendiri sendiri
0: kira-kira?
1: Ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Karona dan juga Kak JY ini ya.
0: Ya.
1: Menyanyikan lagu
0: aku bukan
1: hidangan. Terus itu lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Inch Libidich.
2: Oke.
1: Okay. Dan juga
0: aku lepas.
1: Iya. Dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston. Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan siapa
1: yang duluan?
0: Dulu yang berani untuk menerima berani, tantangan jadi itu.
2: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Enakan pakai earphone.
2: Bahasa apa nih? Yang Jerman ya.
0: Jerman. Iya, Inch Libidich.
1: Boleh.
0: Inch Libidich. Tapi vokal
2: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit refnya aja.
1: Sedikit aja refnya.
0: Refnya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
2: Oke.
1: Okay.
2: Wah,
0: jadi kayak endoy.
1: Ya.
0: Tapi Inch Libidich.
2: Oke.
0: Alright.
1: Siap?
2: Siap.
1: Oke. 1 2 3.

0: grogi sih? Grogi. Karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
1: Jangan dong, sebagai artis. Artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
2: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
1: Benar.
3: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
2: Yeah. Sekarang

0: hati satu kita tuh udah kayak adik kakak. Walaupun sering ngoceh-ngoceh berantem pasti biasa.
1: Seperti kucing.
0: Karena dia sayang sama saya.
1: Seperti kucing dengan guguk.
2: Oke.
0: Kayak aku lagi show kan baju berantakan tuh dia yang
3: pasti yang ngoceh-ngoceh. Pernah satu panggung belum atau akan?
4: Hampir tiap hari ya.
1: Hampir tiap hari di Kendil ya teh. Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
3: Tapi apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
1: Harus.
3: Berarti harus pakai lagu saya Jangan Teh Hati aja.
0: Bercanda yang buat saya.
1: Iya. Sekali lagi bicara yang tadi apa aku belum dengar.
3: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan
0: aku aja.
3: Iya, benar.
2: Siap.
3: Kira-kira apa lagi ada mau pesan-pesan untuk
1: ya, pesan teh manis dua
2: atau mungkin
1: dua.
2: Next project-nya
3: next
2: apa?
3: Project, benar.
1: Next project-nya.
3: Kan tadi udah dibilang next project-nya. Nah,
2: itu bocoran sedikit. Mungkin ada yang lain.
1: Next project-nya itu kita akan tour insyaallah ya. Tour itu mungkin ke Denpasar dulu kali ya, sayang. Denpasar dulu baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
2: Oke.
1: Kalau biasanya ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
0: tanggal 7 Agustus.
3: Itu yang terdekat.
1: Yang terdekat. Mulainya apa acara apa kayak macam?
0: Enggak ada juga aku sebetulnya belanja.

0: Ya, kemarin kan ada dapat juga dari dari panitia Bali. Tanggal pokoknya Agustus juga ya kalau enggak salah ya. Tanggal 7 itu ya. Nah, makanya saya udah deal-dealan tuh. Saya bilang, "Udah pokoknya pesawat begini udah bebas segini, udah ya. Oke, siap. Nanti kita tinggal follow ke manajernya PT itu." Ya udah. Nah, mungkin saya akan bawa J ini, gitu.
1: Manajernya lain,
0: tapi manajernya lain. Manajernya pendil. Jadi beda manajemen, tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan, jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya nggak mau kalau dia sendiri. Ya. Okay. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
2: Oke.
0: Okay. Kalau indoor. Kalau indoor, misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
2: Karena berbeda genre.
0: Berbeda genre, satu, kedua, untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu.
2: It takes time.
0: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
2: Memperkenalkan
0: gitu. Gitu aja sepertinya.
2: Kak JY, gimana? Apa kedepannya ada apa harapan atau project lagi?
3: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang, agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
1: Amin. Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
2: Karona ada
1: pesan
2: harapan,
1: atau pesan, ya yang harus disampaikan ke
4: Ya, pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
2: buat semua orang.
4: Semua orang yang mendengarnya.
2: Baik,
4: seperti itu aja.
1: Okay, mungkin ada tambahan?
0: Tambahan aku ya. Semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming go internasional.
1: Amin.
0: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak diajak ya enggak apa-apa gitu. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang direct siapa?
2: Saya juga tuh pengen.
0: Boleh.
2: Jalan kalau saya.
0: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia, mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube Hetty Sunjo Official, dan lagunya JY ada di Kendil Mas Official. Jadi jangan lupa subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak, dan share. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya.
2: Betul.
0: Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala, mau dapat keberkahan, jangan lupa like, comment.

0: Pendengar RRI Persatu ya. Terima kasih Bang Yudi semua.
1: Ya.
0: Zahwa dan Angel.
1: Betul banget.
2: And share lagu Rona Keller dan
3: Yes.
1: Terima kasih
3: Kak Hetty, Kak Rona dan Kak Jay. Sukses terus. Semoga kita bisa berkolaborasi.
1: Amin.
3: Dan terima kasih.
2: Saya perlu lagu kau.
3: Amin. Dan paling terima kasih juga buat para pendengar RRI Persatu ya. Terima kasih Bang Yudi semua.
1: Ya.
3: Zahwa dan Angel.
1: Betul banget dan saatnya bantu. Kita berdua pamit undur diri.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Ya, satu kesempatan.
1: Sampai jumpa. Sampai jumpa
4: ya. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejenak kami mohon perhatian Anda untuk informasi layanan masyarakat.
2: Pendengar RRI Bau-Bau, selamat sore. Kami sampaikan radiogram untuk hari ini berupa panggilan sidang yang ditujukan kepada Ruslan bin Najang. Ruslan bin Najang bertempat tinggal di Desa Bekenggasu, Kecamatan Andolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, atau di mana saja berada. Isi radiogram agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bau-Bau pada hari Rabu 28 Oktober 2026. Rabu 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Sultan Himayatuddin Pengadilan Agama Bau-Bau, Jalan Raya Palagimata, Lipu Betu Ambari, Kota Bau-Bau. Berikutnya masih panggilan sidang, namun kali ini dari Pengadilan Agama Pasarwajo yang ditujukan kepada Suci Rahmasari binti Asri. Suci Rahmasari binti Asri bertempat tinggal di Kelurahan Busoa, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, atau di mana saja berada. Isi radiogram agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Pasarwajo, Jalan Balai Kota, Kecamatan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo. Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, pada Senin 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Demikian radiogram kami sampaikan dan terima kasih untuk perhatian Anda.
3: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau.

0: Astaga Tante, kita kenapa?
1: Seada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu, karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya, Mi. Tapi tidak mahal jika itu?
0: Tidak, Ji Tante. Di sana banyak promonya, Tante. Mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo, Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap. Segera, Mi, kita ke sana.

Ya benar, mengupdate informasi terkini Anda bisa percayakan kepada rri.co.id supaya tidak kemakan hoax atau berita bohong ya. Karena sekarang kalau kita tidak bijak menggunakan media sosial, apalagi mengupdate informasi di sekitar kita, mendengar pasti ada-ada saja ya informasi hoax yang bertebaran, dan itu akan menyesatkan diri kita dan orang lain, apalagi kalau informasinya di-share ya. Jadi Anda bisa update pendengar dari rri.co.id yang selalu menghadirkan informasi terkini dan teraktual. Nah, kalau kali ini tuh masih dengan euforia Piala Dunia FIFA ya 2026 yang RRI juga menyiarkan secara langsung di ruang dengar Anda. Yang menjadi headline news di Pro 3 RRI ini ada informasi tentang Prancis yang lolos ke 32 besar usai kalahkan Irak 3-0. Piala Dunia 2026, Messi cetak brace, Argentina tundukkan Austria. Lalu juga masih dari Piala Dunia 2026, bangkit Mesir kuasai grup G usai taklukkan Selandia Baru. Ya, pendengar, itu dia yang menjadi headline news dan berita lainnya dari seluruh daerah di Indonesia, pendengar. Anda bisa update ya, termasuk juga di Sulawesi Tenggara dan kota Bau-Bau. Kita juga akan hadirkan informasi terkini dari RRI Sekorwil 4 untuk penyampaian Gema Saripati Maju sesaat lagi ya pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Supardi, Ketua KPU Kota Bobol. Ayo dengarkan terus RRI Stasiun Penyiaran Bobol yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. RRI Bobol terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Ya, baik pendengar, kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Upaya memperkuat legalitas usaha pelaku UMKM terus didorong pemerintah Kota Bau-Bau melalui forum bisnis UKM yang digelar DPMPTSP. Pelaku usaha mendapat pendampingan terkait nomor induk berusaha, sertifikat halal, dan pangan industri rumah tangga. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulko.
1: Besar harapan kita usaha mikro ini mampu untuk dijalankan oleh masyarakat dan mampu terakhir memberikan kesejahteraan.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP menggelar forum bisnis pelaku usaha mikro dan kecil dengan tema strategi percepatan legalitas usaha dasar NIB, sertifikat halal, dan PIRT pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat akses pelaku UMKM terhadap legalitas usaha sebagai langkah meningkatkan daya saing dan memperluas peluang pasar. Staf ahli Wali Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengatakan, forum tersebut menjadi wadah pendampingan bagi pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, sekaligus memberikan pemahaman mengenai sertifikasi halal dan pangan industri rumah tangga atau PIRT. Menurut Eko Prasetya, legalitas usaha dan jaminan kualitas produk menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan konsumen serta mendorong produk UMKM lebih kompetitif di pasaran.
1: Kegiatan yang sudah diselenggarakan hari ini selaras dengan apa yang menjadi visi besar Bapak Wali Kota kita, menciptakan Bau-Bau yang ramah, cerdas,
3: sejahtera.
1: Nah, sejahtera ini bagaimana para pelaku UMKM yang merupakan penopang dari ekonomi besar kita, karena mereka di mikro-mikro jejaringnya sangat banyak, dan kemudian ini seluruh lapisan masyarakat bisa untuk menjangkau itu. Maka besar harapan kita usaha mikro ini mampu untuk dijalankan oleh masyarakat dan mampu terakhir memberikan kesejahteraan.
2: Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bau-Bau, Panti Fridayanti, menjelaskan forum bisnis kali ini difokuskan kepada pelaku UMKM karena sektor tersebut merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Menurut Panti, pemerintah tidak hanya ingin membantu UMKM bertahan di tengah tantangan ekonomi, tetapi juga mendorong mereka naik kelas melalui kepemilikan legalitas usaha yang lengkap.
4: Kenapa pelaku usaha UMKM? Yang pertama, karena kondisi ekonomi hari ini yang sedang sulit, dan kita tahu bersama bahwa UMKM itu adalah main backbone of economy atau tulang punggung yang sangat penting dalam ekonomi kemasyarakatan hari ini. Maka yang menjadi fokus dan target kita adalah bagaimana pelaku UMKM hari ini bisa kita bukakan pintu atau kita fasilitasi untuk bisa naik kelas.
2: Fanti menambahkan kegiatan tersebut juga memanfaatkan program pendampingan sertifikasi halal gratis dari Kementerian Agama yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Karena itu, para pelaku usaha diharapkan segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melengkapi legalitas usahanya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli.
5: Baik, terima kasih rekan Siti di RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita ke RRI Mamuju, di sana ada Fitri.
0: Selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli.
5: Baik, terima kasih rekan Siti di RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita ke RRI Mamuju, di sana ada Fitri yang akan menginformasikan informasi dari RRI Mamuju. Silakan rekan Fitri.
6: Iya, terima kasih. Pendengar, laporan dari RRI Mamuju di sore hari ini, Polda Sulawesi Barat bersama BPOM berhasil gagalkan peredaran ribuan obat keras ilegal berupa pil bojol.
7: Laporan dari RRI Mamuju di sore hari ini, Polda Sulawesi Barat bersama BPOM berhasil gagalkan peredaran ribuan obat keras ilegal berupa pil boje di wilayah Mamuju. Berikut laporan rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
8: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis ya, terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk
3: Tim gabungan Diskrimsus Polda Sulawesi Barat bersama Balai POM berhasil menggagalkan peredaran 2.865 butir obat kelas ilegal jenis Terexifenidil atau pil boje di wilayah Mamuju. Dua orang terduga pengedar berinisial
9: ini selama 2 tahun. Selain mengamankan puluhan paket siap edar di lokasi penangkapan, petugas juga berhasil membongkar gudang penyimpanan rahasia di kawasan perumahan di Mamuju dengan temuan stok cadangan sebanyak 2.801 butir. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Ivan Wahyudi menyatakan operasi ini berhasil dilakukan berdasarkan informasi intensif dari masyarakat. Lebih lanjut, AKBP Ivan Wahyudi menambahkan dari hasil pengembangan kedua pelaku mengaku mendapatkan suplai obat secara online dan bukan dari apotek setempat. Atas perbuatan kedua tersangka telah diserahkan ke Balai POM dan dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
8: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis ya, terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk kronologisnya, pada awalnya kita mendapatkan informasi dari lapangan, dari masyarakat. Lalu kami bersama BP POM melaksanakan penyelidikan dan melakukan penangkapan, tertangkap tangan pada 2 orang atas nama GS dan J. Di tangannya setelah kami jumlahkan ada sekitar 2.865 tablet Trihexifenidil dan uang tunai sebesar 123.000, yang mana pil ini akan dijual dengan harga 8.000 per butirnya dan mendapatkan omset sekitar 22.900.000 jika dikalikan per butirnya.
10: Untuk tersangka sendiri nantinya dikenakan pasal apa?
8: Untuk tersangka sendiri dikenakan, kami serahkan ke POM, Balai POM, Balai POM. Yaitu kami kenakan pasal 435 Jo dan pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, serta pasal 436 ayat 2 junto pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan junto lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
10: Untuk tersangka sendiri pekerjaan sebagai apa?
8: Untuk tersangka sendiri pekerjaannya pengangguran ya. Dan menjual sudah sekitar 2 tahun yang lalu.
10: Adakah pengembangan lagi?
8: Pengembangan di atasnya pengembangan dia membeli secara online.
10: Oh, bukan dari apotek di?
8: Bukan dari setelah penangkapan pertama, penangkapan kedua, penangkapan ketiganya di atasnya lagi dia membeli secara online.
10: Mungkin sedikit himbauan ke masyarakat mana?
8: Ya, himbauan kepada masyarakat agar masyarakat tidak membeli obat keras tanpa resep dari dokter ataupun malah menjual atau mengedarkan obat keras tanpa kewenangannya dan tidak menggunakan obat-obat keras selain dalam rangka pengobatan. Dan yang terakhir adalah apabila ada penyalahgunaan di masyarakat bisa dilaporkan kepada Polri maupun ke Balai POM.
3: Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan obat terlarang. Dengan penggagalan ini, setidaknya 1.432 warga Mamuju berhasil diselamatkan dari bahaya konsumsi obat ilegal tanpa Republik Edar tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
6: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Toli-Toli.
5: Baik, terima kasih rekan Fitri. Kembali ke Toli-Toli, informasi yang kami hadirkan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Toli-Toli. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Upaya ini dilakukan agar pesta demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung lebih berkualitas dan demokratis. Setiadi Marhum akan menurunkan laporannya.
11: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli berupaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 ini bisa meningkat. Kepala Dinas PMD Toli-Toli Samsu M. Saleh mengatakan pihaknya telah menekankan melalui panitia pemilihan di tingkat desa agar melakukan pendataan maupun pencacahan masyarakat secara menyeluruh, terutama yang sesuai ketentuan telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi laporan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih. Ia juga mengatakan dinamika dan pandangan politik masyarakat di tingkat desa saat ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga pihaknya optimis angka partisipasi masyarakat dalam pilkades kali ini akan meningkat.
12: Di 2026 ini kita sudah berupaya memaksimalkan kepada panitia agar semua masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing melakukan pencacahan pendataan secara penuh dari seluruh warga masyarakat di desa yang memenuhi syarat ketentuan untuk memilih di desanya. Sehingga dalam DPS itu begitu mengarah kepada DPT, diyakini dan dipastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang ada di desanya tidak terdata dalam DPT nanti, insya Allah.
11: Disinggung soal tantangan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pilkades, Kepala Dinas PMD Toli-Toli ini menjelaskan saat ini jarak antara rumah masyarakat dengan tempat pemungutan suara dinilai masih menjadi pemicu adanya warga yang tidak menyalurkan hak suara pada pelaksanaan pesta demokrasi seperti pilkades.
12: Dari hasil evaluasi kami memang ada beberapa desa yang masyarakatnya memilih untuk tidak datang memberikan hak suaranya disebabkan faktor-faktor tertentu. Contoh, ada satu desa masyarakatnya tinggal di tempat yang berjauhan dari TPS, maka ada sebagian masyarakat memilih untuk tidak datang disebabkan karena faktor jarak dan waktu tempuh di TPS itu. Maka tahun 2026 ini menjadi salah satu pertimbangan kami kepada panitia agar ini diantisipasi hal-hal yang mungkin bisa memicu kembali untuk tidak datangnya masyarakat di TPS memberikan hak pilih.
11: Dinas PMD Toli-Toli berharap seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara nanti, sehingga pilkades serentak di 44 desa dapat berlangsung sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin desa yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.
5: Baik, pendengar dari RRI Toli-Toli, kita akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada Rizna Supratio. Silakan, Rizna.
13: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Makassar untuk sore hari ini, Kemenlu RI harapkan pelaksanaan IGS 2026 di Makassar jadi pintu diplomasi investasi bagi kota Makassar. Kita ikuti laporannya bersama rekan Edwin Masud.
14: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berharap pelaksanaan Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS Diplomatic Tour 2026 di Makassar dapat membuka peluang investasi, perdagangan, dan kerjasama internasional bagi daerah. Kegiatan yang berlangsung 23 hingga 25 Juni itu akan dihadiri puluhan delegasi negara mitra. Dalam keterangan resminya, Direktur Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Ani Nigeriawati, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya mempromosikan kekayaan kuliner, tetapi juga membuka peluang investasi, perdagangan, serta kerjasama antar negara. Ia juga menilai Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS Diplomatic Tour 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi Kota Makassar kepada komunitas internasional.
15: Dan terkait potensi itu, bagaimana kita bisa mengkonversikan potensi itu menjadi sesuatu yang nyata melalui tadi Business and Investment Forum, menjembatani komunikasi, karena kan belum kenal, maka kata saya kenalan dulu. Gitu kan ya, kenalan dulu, penjajakan, terjalin komunikasi, tindak lanjutnya, outputnya yang kita harapkan bahwa ini menjadi pintu awal yang efektif untuk terjalinnya nanti jejaring komunikasi, kemudian tentunya kerjasama, apakah itu dari aspek nanti minat untuk ekspor dari produk-produk unggulan dari Makassar, kemudian kedua kolaborasi kerjasama dalam aspek sister city ya, kerjasama atau city diplomasi.
14: Sementara itu, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Makassar, Firman Hamid Pagara, menyebut IGS 2026 menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah Kota Makassar dan negara-negara mitra.
16: Jadi mereka bisa juga langsung berinteraksi dengan negara-negara tersebut. Jadi Makassar menjadi tuan rumah di IGS 2026 dari Kemenlu, dan Makassar juga menjadi tuan rumah untuk mempersilakan kepada seluruh Bapak Ibu kepala daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Dia bilang terus sudah itu ada penjajakan-penjajakan kerjasama, dan tentunya itu akan ada peningkatan investasi bagi Kota Makassar ketika hal tersebut sudah dilaksanakan, baik itu melalui teman-teman swasta yang menanamkan modalnya di Makassar ataupun melalui proyek-proyek pemerintah yang ada di Makassar yang dibantu.
17: Makanan Indonesia memang semakin lama semakin dikenal, kita perluasan restoran Indonesia
14: ditambahkan. Melalui IGS Diplomatic Tour 2026, Kota Makassar diharapkan semakin dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, investasi, dan diplomasi di kawasan Indonesia Timur.
13: Demikian informasi dari RRI Makassar, segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekoril 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita menuju ke Kota Palu. Di sana ada rekan Maria Immaculata yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Maria.
19: Baik, terima kasih. Saya Liwati dari Palu, pendengar. Pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah, memberikan dampak kerusakan terhadap sejumlah rumah warga di Kabupaten Sigi. Merespon hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, telah menyiapkan rancangan pembangunan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat.
20: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan segera membangun hunian sementara atau huntara untuk warga terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 di wilayah Kabupaten Sigi. Pembangunan huntara tersebut ditargetkan akan mulai dilaksanakan setelah pemerintah Kabupaten Sigi merampungkan data jumlah warga yang rumahnya mengalami rusak berat. Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Rianto saat ditemui di posko penanggulangan bencana di Kota Palu menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan desain bangunan huntara untuk warga terdampak gempa bumi. BNPB menyiapkan hunian berukuran 6x6 meter atau setara bangunan rumah tipe 36, serta dilengkapi dengan sarana sanitasi berupa toilet serta mandi cuci kakus atau MCK. Ia menyebut saat ini pihaknya masih menunggu data warga yang berhak menerima huntara dari pemerintah Kabupaten Sigi. Data tersebut nantinya akan dijadikan sebagai dasar jumlah huntara yang akan dibangun serta titik lokasi bangunannya.
21: Namun kami dari BNPB dengan provinsi, kami sudah menyiapkan sebenarnya konsep huntaranya. Nanti kurang lebih ukurannya 6x6, cukup layak menurut kami. Itu nanti ya seperti rumah tipe 36, nanti rumah yang memang katakanlah semi permanen, dan termasuk nanti dilengkapi dengan sarana sanitasi atau alat toilet maupun ini ya untuk tempat MCK gitu. Desainnya kami sudah ada, tinggal nanti sebenarnya kami ini dan ya akan mengerjakan pun sudah siap. Kami sebenarnya hari ini akan menyampaikan ataupun meminta kepada Bupati Sigi paling tidak berapa dulu yang sudah siap, hasil verifikasi validasi rumah yang rusak berat yang akan dibangun itu berapa.
20: Agus menambahkan, huntara tersebut rencananya akan dibangun di lahan milik masing-masing warga. Lokasi tersebut dipilih karena sebagian warga masih memiliki lahan yang cukup untuk mendirikan huntara serta dekat dengan sumber mata pencaharian. Saat ini warga yang rumahnya terdampak gempa bumi masih menempati tenda pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah. Agus memastikan BNPB akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan waktu aman bagi warga agar bisa kembali menempati rumah mereka masing-masing.
19: Demikian informasi dari Palu untuk Gemasaripati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Maria Immaculata bersama rekan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Seli.
5: Baik, terima kasih rekan Maria Immaculata dari RRI Palu sudah menyampaikan informasinya sore hari ini. Selanjutnya kita ke RRI Ampana. Di sana ada Yuni Safira. Selamat sore Yuni Safira, silakan informasi Anda.
22: Baik, terima kasih informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Sebanyak 28 mahasiswa KKN UGM mulai pengabdian di Kepulauan Togean. Bupati Ilham Lawidu harapkan lahir inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa. selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
1: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawido SH menerima secara langsung mahasiswa program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gajah Mada gelombang 2 tahun 2026 di Desa Lebiti Kecamatan Togean. Sebanyak 28 mahasiswa dari berbagai fakultas akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama 50 hari di wilayah Kecamatan Togean. Dalam sambutannya, Bupati Ilham Lawido menyampaikan rasa syukur, bangga, dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Universitas Gajah Mada kepada Kabupaten Tojo Una-Una sebagai lokasi pelaksanaan KKN PPM. Menurutnya, kehadiran mahasiswa KKN tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga membawa energi baru, gagasan, dan inovasi yang dapat membantu masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dan pemberdayaan.
2: Hari ini dengan kedatangan adik-adik selama 50 hari ke depan, mungkin masyarakat belum bisa merasakan ini manfaatnya. Tetapi saya pastikan dengan kehadiran adik-adik di tempat ini, 5-10 tahun yang akan datang, apa yang adik datangkan di sini ini, itu nanti akan kelihatan hasilnya. Saya pastikan itu.
4: Saya merasakan kegembiraan dan merasakan kebanggaan yang sangat luar biasa karena sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan dan saya pikirkan sebelumnya, hari ini kita bisa bersama bersilaturahim dengan adik-adik mahasiswa yang sangat-sangat jauh tempatnya.
1: Bupati berharap para mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat setempat, menggali potensi desa, serta memberikan kontribusi nyata melalui program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia juga mengajak pemerintah desa dan seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan selama pelaksanaan KKN berlangsung. Rahmawati Tani melaporkan.
22: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
5: Terima kasih rekan Yudi Safira dari RRI Ampana. Kita ke RRI Bone, di sana ada Adi Imran yang sudah bergabung bersama kami, akan menyampaikan informasi dari RRI Bone. Silakan, Adi Imran.
23: Terima kasih rekan Sally di RRI Toli-Toli. Selamat sore pendengar juga pemirsa. Sore ini RRI Bone menurunkan berita terkait dengan pembangunan jembatan gantung di Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone yang dalam tahap penyelesaian. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
24: Proses pembangunan jembatan gantung sepanjang 35 meter di lingkungan barang Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone kini memasuki tahap penyelesaian atau finishing. Selama proses pengerjaan, warga setempat mengandalkan jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Jembatan darurat ini hanya bisa diakses oleh pejalan kaki karena materialnya dari bambu. Lurah Macope Andi Ramli menyebut, jembatan gantung ini merupakan urat nadi penting yang menghubungkan Kelurahan Macope dengan Kelurahan Polewali. Selain menjadi akses utama petani menuju sawah dan perkebunan, jembatan ini juga menjadi jalur utama setiap hari bagi anak-anak sekolah menuju SD Impres 581 Macope.
25: Kalau ini gak sudah penyisim nih, masih pakai kalau naik air, kan ada jembatan darurat satu. Kalau kan selama ini dikerjai pada waktu banjir sih saja. Waktu banjir kemarin penyula itu tidak bisa lewat orang. Ada jembatan bambu satu. Sedang petis jembatan darurat untuk untuk orang saja pak. Bambu, iya begitu juga bambu sih. Ada sekitar 300 meter dari situ ada jembatan bambu.
24: Dengan rampungnya jembatan ini nantinya diharapkan roda perekonomian dan akses pendidikan warga setempat dapat kembali berjalan dengan lancar dan aman.
23: Sekian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Sally di RRI Toli-Toli.
5: Terima kasih rekan Andi Imran dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Toli-Toli di mana ada kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini membuat sebagian masyarakat merasa khawatir akan potensi bahaya penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli menghimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir dan tetap menerapkan pola hidup bersih serta pola hidup sehat melalui gerakan 3M+. Berikut akan dilaporkan oleh reporter kami, Ruth Damayanti.
26: Baik, terima kasih rekan penyiar. Terkait kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini membuat sebagian masyarakat merasa khawatir akan potensi bahaya penyakit demam berdarah denggi di lingkup masyarakat. Lantas untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan staf pencegahan dan pengendalian penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Ibu Wahida.
0: Jadi penyakit demam berdarah merupakan penyakit infeksi virus yang ditularkan itu melalui gigitan nyamuk ya, gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi memang pada musim hujan ini, memasuki musim hujan ini, itu ada peningkatan populasi yang mana pada musim ini itu nyamuknya itu akan mengalami apa perkembangbiakan.
26: Lantas Bu Waida, apa saja langkah-langkah dari Dinkes untuk meminimalisir adanya dampak DBD di kalangan masyarakat, Bu? Silakan, Bu.
0: Ya, jadi kami itu sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan dini tentang penanganan demam berdarah ini. Kemudian kami memberikan juga berupa edukasi-edukasi kepada masyarakat tentang penanggulangan demam berdarah ini dengan meningkatkan pemberantasan sarang nyamuk melalui pencegahannya itu melalui gerakan 3M plus. Yang pertama itu menguras tempat penampungan air. Jadi minimal dalam satu minggu kami imbau kepada masyarakat untuk menguras penampungan air itu minimal satu atau dua kali dalam satu minggu. Kemudian menutup tempat penampungan air dan memasak.

0: tahun ini, tahun berjalan ini, apakah sudah ada data dari Dinkes sendiri berapa jumlah masyarakat yang terjangkit DBD?
1: Jadi pada bulan Januari itu ada 3 kasus, bulan Februari ada 2 kasus, kemudian Maret ada 3 kasus, ke bulan keempat itu ada 3 kasus, dan pada bulan kelima ini itu tidak ada kasus, bulan Mei.
0: Ya, untuk bulan berjalan ini berarti belum ada ditemukan juga ya, Bu?
1: Iya, belum ada, iya.
0: Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Bu, apakah di tahun 2025 ada peningkatan untuk kasus DBD di Kabupaten Toli-Toli, Bu?
1: Kalau yang tahun kemarin itu, tahun 2025 ada 92 kasus ya, Bu. Dan tidak ada ya, mudah-mudahan untuk tahun ini tidak ada peningkatan, Bu.
0: Berarti kalau dibandingkan dengan tahun berjalan ini sampai Juni ini masih minim ya, Bu, sebenarnya?
1: Iya, masih minim. Jadi itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Toli-Toli untuk menjaga selalu kebersihan agar lingkungan kita sehat dan lingkungan kita ini bebas dari jentik, Bu.
0: Ya. Baik, terima kasih Bu Waida selaku staf P2P Dinkes Toli-Toli.
2: Baik, demikian laporan dari Ruth Damayanti di RRI Toli-Toli. Kita menuju ke RRI Kendari. Di sana ada Yesi. Selamat sore Yesi, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Sally. Informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari terkait dengan news feature pembuatan tuli-tuli viral khas Buton akan disampaikan oleh rekan kami Yuliana Linda.
4: Kesuksesan usaha makanan khas Sulawesi Tenggara, tuli-tuli viral berawal dari pengalaman sederhana sang pemilik, Nur Aini Nurdin, yang sering mengidam cemilan khas daerah tersebut saat hamil. Nur Aini Nurdin menceritakan setiap kali mengidam, dirinya selalu meminta keluarga mengirimkan tuli-tuli dan kaupi dari kota Bau-Bau. Dari kebiasaan tersebut, muncul keinginan untuk membuat sendiri makanan tradisional itu di rumah.
5: Saya pusing, gak tahu apa saya mau bikin. Jadi saya jual gorengan kayak pisang goreng, ubi goreng, bakwan, tahu isi, begitu. Tapi karena lamban, pelakunya susah begitu, jadi saya hentikan. Jadi saya coba lagi bikin ini tuli-tuli. Sambil saya bikin, saya praktekkan lah, terus saya kasih rasa lagi anak-anak. Saat itu kan ada anak-anak, teman-teman anakku itu yang masih STM. Mereka coba mie, jadi saya suruh bilang bagaimana coba rasa lagi ini tuli-tuli. Katanya enak. Karena mereka bilang enak, jadi saya praktekkan lah, saya bikin lah, saya coba lempar jual di KJB saat itu.
4: Penjualan gorengan yang berjalan lambat mendorong Nur Aini mencari alternatif usaha lain. Tuli-tuli buatan sendiri kemudian mulai dipasarkan di kawasan KJB. Respon masyarakat ternyata sangat positif. Pesanan terus berdatangan melalui Facebook, SMS, Messenger, dan WhatsApp. Jauh sebelum media sosial TikTok populer seperti sekarang.
5: Saya hanya otodidak. Saat itu kan ada teman cerita katanya, habis bikin tuli-tuli, saya tanya bagaimana caranya dibikin. Dia terangkan lah, tapi tanpa melihat prakteknya, hanya diceritakan saja, bilang seperti ini, seperti ini. Itu saya coba bikin saat itu. Tapi masalah rasanya itu memang masih sedikit kurang pas saat itu. Kayak garam-garamnya mungkin kan, masih kurang pas kalau soal rasa. Tapi kalau untuk bentuknya, teksturnya sudah pas.
4: Pada percobaan pertama, bentuk tuli-tuli yang dihasilkan sudah sesuai harapan. Meskipun rasa masih perlu beberapa penyesuaian. Seiring waktu, kualitas produk terus disempurnakan hingga mendapatkan cita rasa.

0: Mas, seperti kalau kita mau siram sinonggi kan, dia harus betul-betul airnya mendidih.
1: Komitmen menjaga kualitas serta konsistensi rasa menjadikan Tuli-Tuli viral, terus diminati masyarakat dan menjadi salah satu kuliner khas Sulawesi Tenggara yang semakin dikenal luas.
2: Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari, melengkapi informasi dalam Gemas Saripati Maju untuk edisi sore hari ini. Saya Yesi dan kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, teman Bung Iksan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selanjutnya kembali ke rekan Sally di RRI Toli-Toli. Silakan.
3: Terima kasih rekan Yesi dari RRI Kendari dan pendengar dimanapun Anda berada. Informasi seputar feature dari RRI Kendari ini mengakhiri seluruh rangkaian acara Gemas Saripati Maju untuk sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sally Wati dan Manampa bersama Rio dan juga Ika. Mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

adab meminum air putih ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air putih dengan tangan kanan. Minum air sambil duduk. Minumlah air dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat air sebelum meminumnya. Minum air dalam 3 tegukan. Setelah selesai 3 tegukan, ucapkan Alhamdulillah. Manfaat sunnah air minum dengan duduk dan 3 kali teguk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginjal kita tidak pernah gagal. Lutut kita selalu berfungsi. Tulang punggung menjadi kuat. Dan katup jantung tidak pernah berhenti, serta pikiran kita akan selalu aktif. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita meneladani kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sunnah meminum air putih. Semoga bermanfaat.

Seorang wanita bertanya pada penjual telur yang sudah tua, "Berapa harga telurnya?" Penjual telur menjawab, "Satu butir harganya Rp2.500, Bu." Wanita itu kembali berkata, "Saya mau mengambil 6 butir, tapi dengan harga Rp12.500. Atau kalau tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi beli." Penjual telur menjawab, "Baiklah, mungkin ini adalah awal yang baik karena dari tadi tidak ada satupun telur yang berhasil saya jual." Wanita itu mengambil telur-telur tersebut dan berjalan dengan perasaan senang bahwa dia sudah menang. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi ke restoran bersama teman-temannya. Di sana, dia bersama teman-temannya memesan apapun yang mereka sukai. Mereka makan sedikit dan menyisahkan banyak dari apa yang sudah mereka pesan. Kemudian wanita tersebut membayar tagihannya sebanyak Rp450.000. Dia memberikan uang Rp500.000 dan berkata bahwa kembaliannya untuk sang pemilik restoran saja. Pendengar, kejadian seperti ini mungkin terlihat normal bagi pemilik restoran, tapi sangat menyakitkan bagi penjual telur yang sudah tua. Intinya adalah, mengapa kita selalu menunjukkan bahwa kita punya kuasa ketika kita membeli dari orang-orang yang membutuhkan? Dan kenapa kita juga jadi dermawan kepada orang-orang yang bahkan tidak membutuhkan kedermawanan kita? Suatu ketika, seorang ayah yang biasa membeli barang-barang remeh-temeh dari orang-orang miskin dengan harga yang tinggi, walaupun dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang dia bahkan membayar lebih untuk itu. Anaknya pun tertarik pada hal ini, lantas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau melakukannya? Barang-barang ini tidak dibutuhkan, tapi kenapa kau membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anakku, ini adalah sedekah yang terbungkus dengan harga diri." Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dituliskan bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Namun ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah yang dicipta untuk mengabdi kepadanya. Ingatlah semua aturan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita, untuk memanusiakan kita sebagaimana layak.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik pendengar di manapun ada berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda ditemani oleh rekan kami ya, yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi ya sampai dengan malam hari ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam juga buat pendengar juga yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Kami ucapkan juga terima kasih atas kebersamaannya ya, karena sudah juga memilih kami RRI Bobo sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda di sepanjang malam ini. Nah, untuk melengkapi kebersamaan kita juga di Captain malam ini untuk tanggal 23 Juni 2026 ya, kami masih menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu segmen musik dan informasi. Nah, untuk mengawali kebersamaan saya juga di ruang dengar Anda, kembali kami menemani Anda juga dengan beberapa informasi dan juga beberapa lagu pilihan dari kami. Nah, jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI.

Oke, dari seputaran kawasan Timbolio Tangan Apa Ada ya, satu lagu persembahan dari kami sudah juga melengkapi kebersamaan kita di segmen musik dan informasi. Oke pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di segmen musik dan informasi, kami update satu informasi dari Kota Bau-Bau ya, mengenai DPM PTSP Bau-Bau ini dorong UMKM naik kelas dengan legalitas usaha. Nah, ada pun informasi yang disampaikan bahwa saja pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP ini sudah menggelar forum bisnis pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM ya. Nah, acara ini juga mengusung tema strategi percepatan legalitas usaha dasar atau NIB, sertifikat halal dan juga PIRT bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Bau-Bau pada Selasa hari ini, tepatnya tanggal 23 Juni 2026. Nah, pendengar, kegiatan ini juga difokuskan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha. Ini juga sebagai langkah memperkuat daya saing maupun juga perluas akses pasar. Nah, forum juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Agama dan juga Dinas Kesehatan yang juga memberikan pendampingan terkait nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat halal maupun pangan industri rumah tangga atau PIRT. Adapun staf ahli Wali Kota Bau-Bau Eko Prasetyo juga menyampaikan kegiatan tersebut ini merupakan juga bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan kemudahan berusaha sekaligus juga meningkatkan kualitas produk UMKM di daerah. Nah, karena menurutnya aspek PIRT ini juga menjadi perhatian penting karena berkaitan juga dengan standar kebersihan maupun juga keamanan produk makanan yang juga diproduksi industri rumah tangga. Eko menilai bahwa saja kegiatan tersebut sejalan juga dengan visi pembangunan Kota Bau-Bau yang ramah, cerdas, sejahtera dan juga bermartabat. Nah, Eko juga menegaskan bahwa saja UMKM ini merupakan juga penopang utama perekonomian daerah karena memiliki jaringan usaha yang luas dan juga menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Nah, sementara itu Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau Fanti Fridiyanti juga menjelaskan bahwa saja forum bisnis kali ini secara khusus juga menyasar pelaku UMKM karena sektor tersebut menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Fanti juga menjelaskan legalitas usaha tidak hanya juga membantu UMKM bertahan tetapi juga membuka peluang yang lebih besar untuk memasuki pasar modern dan juga mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Nah, terkait informasi lebih update atau lebih lanjutnya, Anda juga bisa update kembali ya informasi kami di rri.co.id. Ini mengenai DPM PTSP Bau-Bau dorong UMKM naik kelas dengan legalitas usaha.

pendengar, pemerintah Kecamatan Beto Ambarian ini terus mendorong mengenai penguatan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Nah, komitmen tersebut juga ditunjukkan dengan pendampingan langsung yang juga dilakukan Camat Beto Ambarian Edward Sanjaya saat tim penilaian lomba pemanfaatan pekarangan ini juga sebagai kebun dapur ibu atau kedai melakukan juga penilaian di sejumlah kelurahan pada Senin kemarin. Nah, kegiatan yang juga merupakan bagian dari program peningkatan ketahanan pangan masyarakat Kota Bau-Bau ini juga menyasar 5 kelurahan di wilayah Kecamatan Beto Ambari. Nah, penilaian dilakukan untuk melihat sejauh mana masyarakat khususnya kaum ibu memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Edward Sanjaya juga mengatakan pihak kecamatan telah juga menginstruksikan seluruh jajaran kelurahan untuk terlibat aktif mendampingi kelompok kedai selama proses penilaian berlangsung. Nah, karena menurutnya sinergi antara kecamatan, kelurahan dan juga masyarakat ini menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Nah, Edward Sanjaya juga menjelaskan program kedai tidak hanya juga berorientasi pada perlombaan tetapi juga menjadi upaya untuk membangun kemandirian pangan dari tingkat rumah tangga. Nah, melalui pemanfaatan pekarangan, masyarakat juga didorong ini untuk menanam berbagai kebutuhan pangan yang nantinya dapat juga menunjang kebutuhan gizi keluarga. Nah, pendengar, selain mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan juga gizi secara mandiri, program tersebut ini juga memberikan manfaat ekonomi karena dapat juga membantu untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga. Ya, adapun dalam jangka panjang, gerakan ini juga dinilai nantinya mampu mendukung upaya pengendalian inflasi daerah melalui peningkatan produksi pangan skala keluarga. Edward optimis program kedai nantinya akan juga terus berkembang dan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, karena menurutnya keberhasilan program ini akan juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, produktif, dan juga memperkuat ketahanan pangan masyarakat mulai dari level rumah tangga, khususnya di Kecamatan Beto Ambarian.

Berdengar kemarin kawal Kavila MTQ ya, ini kabar Kesra bau-bau, pastikan peserta siap dan sehat. Nah, ada pun informasi yang disampaikan bahwa saja pemerintah kota bau-bau ini memastikan seluruh peserta Musabaqah Tilawatil Quran ya, atau MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sutra, ini dalam kondisi siap mengikuti perlombaan. Nah, ada pun juga pemantauan dilakukan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setda Kota Bau-Bau, yaitu Loode Ma'aruf di Kabupaten Konawe, tepatnya pada Senin tanggal 22 Juni 2026 kemarin. Nah, Loode Ma'aruf juga mengatakan bahwa saja seluruh proses administrasi peserta ini telah rampung dan tidak ditemukan kendala menjelang pelaksanaan lomba. Nah, sebanyak 47 peserta utusan Kota Bau-Bau telah juga menyelesaikan registrasi dan siap tampil pada seluruh cabang yang diikuti. Nah, selain memastikan kelengkapan administrasi, bagian Kesra juga melakukan pemantauan langsung ke lokasi pemondokan peserta. Nah, langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan kondisi fisik, mental maupun juga kesiapan seluruh kafilah ini juga tetap terjaga selama mengikuti rangkaian kegiatan MTQ. Nah, menurut Loode Ma'aruf, peserta yang juga diberangkatkan merupakan juga hasil seleksi terbaik di tingkat kota maupun juga telah mengikuti training center atau TC sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi tingkat provinsi. Nah, dari sisi kesehatan, pihaknya juga sempat menerima laporan satu peserta cabang Syahril Quran Putri, yaitu Waode Masra, ini mengalami gangguan kesehatan. Ya, namun kondisi tersebut juga dapat segera ditangani oleh tim medis yang juga mendampingi kafilah. Ya, adapun dokter pendamping, yaitu Dr. Muhammad Ikram, ini juga memberikan penanganan intensif sehingga peserta yang bersangkutan kini juga telah pulih dan siap mengikuti perlombaan sesuai jadwal. Nah, pendengar, tak hanya fokus pada arena lomba, informasi yang kami updatekan, Kota Bau-Bau juga ini mempersiapkan diri untuk mengikuti pawai ta'aruf. Nah, persiapan mobil hias yang nantinya akan menampilkan identitas budaya dan karakter Kota Bau-Bau ini dilaporkan telah juga mencapai sekitar 80%. Nah, Ma'aruf juga berharap seluruh peserta mampu juga menampilkan kemampuan terbaik sehingga dapat juga mengharumkan nama Kota Bau-Bau pada ajang MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, itulah satu informasi yang kami updatekan ya, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di segmen musik dan informasi terkait kawal Kavila MTQ. Ini kabar Kesra Bau-Bau, pastikan peserta siap dan sehat. Kami masih kembali dengan beberapa informasi yang nantinya kembali kami updatekan di ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di segmen musik dan informasi.

Jalan Beto Ambarin, tepat di depan SMP Negeri 4 Bau-Bau, Kota Bau-Bau. Tepatnya Minggu dini hari, tanggal 21 Juni 2026, ini viral di media sosial dan juga menuai kecaman dari masyarakat. Nah, peristiwa tersebut juga terekam kamera CCTV milik salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian. Nah, dalam rekaman yang beredar, ini terlihat sejumlah pemuda, sebagian juga menggunakan sepeda motor, saling juga berhadapan sebelum terlibat aksi kejar-kejaran dan juga baku pukul di badan jalan. Nah, keributan yang terjadi pada dini hari ini membuat juga suasana di sekitar lokasi mencekam dan sempat juga mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, banyak warga juga menyayangkan aksi tersebut karena juga dinilai tidak mencerminkan perilaku positif generasi muda yang juga menjunjung nilai-nilai adat dan juga budaya. Adapun Kasih Humas Polres Bau-Bau, Ibtu Rino Asnan juga mengungkapkan bentrokan dipicu oleh juga pengaruh minuman beralkohol yang juga dikonsumsi kedua kelompok sebelum kejadian. Nah, pendengar, menurutnya bentrokan tersebut juga berawal dari aksi pemukulan yang kemudian juga memicu dendam dan juga berujung pada penyerangan secara berkelompok. Nah, polisi juga menyebut kedua belah pihak telah juga saling melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bau-Bau. Nah, saat ini penyidik juga masih melakukan penyelidikan guna juga mengungkap secara lengkap kronologi kejadian dan juga pihak-pihak yang terlibat. Nah, Polres Bau-Bau juga mengimbau masyarakat khususnya kalangan pemuda untuk juga menghindari konsumsi minuman keras yang kerap juga menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan dan juga gangguan keamanan. Nah, aparat juga mengajak masyarakat untuk menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur yang baik dan juga tidak main hakim sendiri. Nah, adapun kasus ini juga menjadi perhatian publik setelah video bentrokan tersebar luas di media sosial dan juga memicu beragam tanggapan dari warganet yang juga meminta aparat menindak tegas para pelaku demi juga menjaga keamanan maupun juga ketertiban Kota Bau-Bau.

pemerintah Kota Bau-Bau ya, belum lama ini memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada tahun 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Ya, adapun bantuan dari Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Pekerjaan Umum tersebut ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian guna juga mendukung peningkatan produktivitas pangan di Kota Bau-Bau. Nah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau yaitu Ibnu Wahid juga menyampaikan bahwa saja bantuan yang diterima ini mencakup alat dan juga mesin pertanian atau alsintan senilai 1,6 miliar rupiah. Nah, selain itu pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sekitar 600 juta rupiah untuk pembangunan dan parit irigasi perpompaan maupun juga jaringan irigasi air tanah. Nah, program tersebut juga dikelola langsung oleh kelompok tani melalui mekanisme swakelola. Nah, program bantuan selanjutnya, kata Ibnu Wahid, pembangunan 2 unit jaringan irigasi air tanah ini senilai 2 miliar rupiah telah juga berjalan. Nah, infrastruktur tersebut berada di Kelurahan Kampionaho dan juga Kaisabu. Wahid juga mengatakan bantuan terbesar berasal dari pembangunan 7 unit jaringan irigasi air tanah atau JIAT dengan nilai sekitar 28 miliar rupiah. Nah, saat ini proyek tersebut juga masih dalam proses lelang dan juga pelaksanaannya akan juga dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, Kepala Dipertan Bau-Bau menjelaskan JIAT ini juga menggunakan sumur bor berkapasitas besar untuk juga menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian terutama saat musim kemarau. Nah, selain 7 unit JIAT, program tersebut juga mencakup pembangunan 6 titik jaringan irigasi tersier serta jaringan irigasi sekunder untuk juga mendukung distribusi air hingga ke areal persawahan. Wahid juga berharap bahwa saja dukungan pemerintah pusat ini mampu juga menjaga bahkan meningkatkan produksi pertanian di Kota Bau-Bau. Nah, sedangkan pada tahun 2025, produksi padi sawah di Kota Bau-Bau ini tercatat mencapai 12.400 ton. Ya, namun kondisi cuaca ekstrim yang terjadi saat masa panen ini diperkirakan mempengaruhi hasil produksi di tahun ini atau tahun 2026. Nah, pendengar, selain pembangunan sarana irigasi, di Pertan Bau-Bau juga akan mengembangkan program penangkaran benih unggul bagi petani. Nah, saat ini rata-rata produksi padi di Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 ton per hektar dan juga diharapkan benih unggul tersebut dapat juga meningkatkan produksi mencapai sekitar 8 sampai dengan 9 ton per hektarnya.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: rumah. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di menit ke-59 ya, lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan saat lagi Rere Bowo akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 23 Juni 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3D, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metric ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pasdio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah kita yang hayat selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, jusyur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.

0: Sementara Kabak Kesra Setdawa Jawa Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemakmuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
1: Hanya dengan ada tindakan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perkataan ibadah bagi kita semua.
0: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengundang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

Oke okay, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih stay tune ya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral ya, yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Dan semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di Captain malam ini, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda ya, baik itu dari dalam negeri maupun juga informasi dari luar negeri atau mancanegara. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita, saat lagi kembali kami hadir dalam program acara kami yaitu Mimbar Agama. Untuk edisi malam ini tepatnya tanggal 23 Juni 2026 yang akan disiarkan langsung dari program 1 Kendari.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Dan pendengar, seperti biasa untuk di malam hari ini kembali akan kami hadirkan mimbar agama, yang dimana Selasa malam telah terjadwalkan untuk mimbar agama Katolik malam hari ini. Dan mimbar agama Katolik malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Adam Fitri Pananungan dengan judul Menentukan Panggilan Hidup.

Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat malam. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Kendari. Bersama saya Dadang Fitri Pananungan dalam acara Mimbar Agama Katolik Selasa 23 Juni. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menanggapi hidup kita sehari-hari, menjalani hidup kita sehari-hari, kita pasti tidak mudah menentukan panggilan hidup. Diceritakan di dalam kitab suci bahwa Abraham dan Lot menentukan panggilan hidup, yang mana Lot mengambil bagiannya, memilih tempat tinggalnya, yang memilih lembah sungai Yordan, sedangkan Abraham tinggal di Kanaan. Dalam permenungan malam hari ini, kita akan mendengarkan bagaimana Yesus dalam khotbahnya di bukit memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya untuk selalu memilih jalan yang terbaik menanggapi panggilan hidupnya. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan-Mu ya Bapa tak pernah berubah. Engkau selalu hadir dan menyertai kami di dalam setiap panggilan hidup kami. Jadikanlah kami untuk tetap setia di dalam panggilan hidup kami, yaitu menjadi pelayan-Mu di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah masyarakat, agar nantinya memampukan kami semua untuk selalu menjadi setia dan mencari jalan menuju pada kehidupan yang telah Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus dan para pendengar RRI Pro 1 Kendari, menentukan panggilan hidup berarti menjatuhkan pilihan yang seringkali tidak selalu enak. Itulah yang terjadi pada Abraham dan Lot di dalam kitab suci perjanjian lama. Menghindari pertengkaran, mereka berpisah baik-baik. Abraham memberikan kesempatan pertama kepada Lot untuk memilih tempat tinggalnya. Abraham mengalahkan dirinya untuk tidak mencari kesenangan dirinya lebih dahulu. Lot memilih lembah Yordan, Abraham tinggal di Kanaan. Tidak mencari enak sendiri adalah cara hidup yang diajarkan Yesus. Sabdanya, segala sesuatu yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu,
perbuatlah demikian juga kepada orang lain. Ajaran ini merupakan isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jalan emas ini dikatakan juga oleh penulis Romawi, Seneca. Sifis amari ama. Artinya, kalau engkau ingin damai, maka cintailah dahulu orang lain. Cinta tentu menuntut pengorbanan. Tanpa pengorbanan diri, tidak mungkin kita hidup damai dan bahagia. Inilah yang juga menjadi pengalaman kita dalam keluarga, tempat kerja, dan di mana saja kita berada. Bila kita menempuh jalan kehidupan, jalannya memang sempit, itulah jalan salib. Tapi jalan ini pula yang mengarahkan kebahagiaan. Yesus sendiri telah mengalaminya. Kebangkitannya hanya terjadi lewat salib. Hari ini juga kita memperingati Santo Irenaeus, seorang uskup Lyon dari Perancis, dan martir abad kedua. Irenaeus tidak mencari enak sendiri. Dia mengorbankan dirinya demi ajaran yang benar. Dia melawan ajaran bid'ah agnostik pada waktu itu, yang ditulis dalam bukunya Et Versus Heresis, hidup dan kegembalaannya penuh pengorbanan diri, dan itulah yang mengantarkannya kini hidup bahagia di surga. Jalan hidup kita pun tidak selalu enak, tidak selalu nyaman, tetapi harus kita tempuh karena itulah jalan menuju kebahagiaan. Jalan kemuridan Yesus tidak selalu mengenakan, tidak selalu berupa jalan tol yang halus, lebar dan bebas hambatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jalan kemuridan itu diwarnai salib, sesuatu yang membuat tidak nyaman tapi menyelamatkan. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa jalan kemuridan itu ibarat kita memasuki pintu yang sempit. Untuk memasukinya butuh perjuangan dan pengorbanan. Masuklah agar Tuhan semakin dimuliakan. Bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus menghendaki muridnya dikenal bukan karena sensasi atau karena kehebatannya atau karena kedudukannya atau karena kemewahannya, melainkan karena konsistensi hidup yang memancarkan kasih. Panggilan hidup sebagai remaja dalam keluarga adalah bagaimana remaja dan orang tua menilai Injil ini sangat relevan. Remaja dipanggil menjadi terang di tengah pergaulan yang sering menormalisasi kompromi moral. Orang tua dipanggil menjadi garam di keluarga, memberi rasa iman melalui teladan, bukan hanya nasihat. Bapak ibu saudara saudara yang terkasih dalam Kristus, kita dipanggil untuk menyelamatkan orang lain, tetapi juga kita benar-benar juga hidup seturut dengan kehendak Allah. Maka dengan demikian, melalui panggilan hidup kita, kita semua dapat memasuki kerajaan Allah yang kita citakan, yaitu kehidupan yang kekal. Semoga demikian. Amin. Bapak ibu saudara saudari yang terkasih, para pendengar Persatu Kendari, kita telah mendengarkan sabda Tuhan pada malam hari ini. Semoga membuka hati dan niat kita agar dalam pelayanan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan yang terbaik bagi sesama. Bersama saya Adam Fitri Pananungan, kita telah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Kita berdoa
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami puji Dikau ya Tuhan, dalam diri Putra Yesus Kristus yang memberikan teladan bagaimana memberikan pengorbanan kepada orang lain dan akhirnya dapat memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Semoga pun kami nantinya dapat senantiasa membawa hidup kami, terutama panggilan hidup kami, untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarga, sahabat, kenalan, dan seluruh umat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: da Songonha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, tidak terasa. Lebaran haji sebentar lagi ya.
1: Iya ya. Serunya lebaran nanti kita bikin apa ya? Lah, kok tiba-tiba kamu jadi murung begitu?
0: Kalau ingat haji, saya jadi kepikiran sama ibu.
1: Iya ya, ibu kan pengen sekali naik haji. Sudah lama mendaftar, tapi belum juga dipanggil sampai sekarang.
0: Saya kasihan sama ibu, Kak. Ibu pengen sekali naik haji. Sudah daftar lama. Dulu pengennya berangkat sama ayah. Tapi sampai sekarang ayah sudah meninggal dunia. Ibu belum juga berangkat haji.
1: Iya juga sih. Ya, doakan saja. Semoga ibu kita secepatnya dipanggil dan bisa ke tanah suci.

0: Eh, ada Ai. Dari mana mau ke mana nih?
1: Eh, Kak Boy. Saya dari pasar dan mau pulang ke rumah ini.
0: Ai, ibumu gimana kabarnya? Baik-baik kan?
1: Oh, ibu. Alhamdulillah ibu baik, Kak. Ada apa ya, Kak? Tumben tiba-tiba tanyain ibu saya.
0: Saya dengar, Ai, ibumu pengen sekali berangkat haji ya?
1: Iya, iya Kak, betul. Ibu itu pengen sekali berangkat haji. Sudah lama daftarnya, tapi sampai sekarang belum ada panggilan.
0: Mau tidak kalau saya yang bantu? Agar ibumu bisa berangkat haji, saya jamin tahun ini juga ibumu bakal bisa berangkat haji, Ai.
1: Hah? Kok bisa? Bagaimana caranya? Ibu kan belum dapat panggilan haji dari pemerintah.
0: Ya bisa dong. Tenang saja, Ai. Saya kan kerja di travel nih. Travel saya ini juga kan biasa mengantar orang berangkat haji. Kalau ibu mau, saya jamin ibu bakal berangkat haji deh.
1: Ah, Ai tidak percaya, Kak.
0: Kamu tadi kan lewat depan rumah Pak Udin. Di sana itu lagi rame kan?
1: Iya, tadi rumah Pak Udin memang kelihatannya lagi rame. Memang kenapa dengan Pak Udin?
0: Itu tadi Pak Udin baru adakan acara syukuran karena dia mau naik haji.
1: Wah, kok bisa? Bukannya Pak Udin itu belum dapat panggilan dari pemerintah untuk berangkat haji? Padahal setahu saya, ibu kan lebih lama daftar hajinya dari Pak Udin.
0: Itu karena Pak Udin berangkat haji dengan bantuan travel saya. Dan Pak Udin minggu depan akan ikut rombongan travel haji saya.
1: Hah? Bagaimana caranya itu, Kak? Siapa tahu ibu saya juga bisa segera berangkat haji seperti Pak Udin.
0: Caranya mudah kok. Ibu tinggal membayar biaya administrasi dan juga menyerahkan sejumlah uang untuk biaya transportasi dan akomodasi selama di sana, Bu.
1: Oh, iya, Kak. Nanti saya coba sampaikan sama ibu. Ibu pasti senang ini kalau bisa berangkat haji.
0: Iya, segera ya beritahu ibumu. Kalau dia mau, nanti tinggal hubungi saya saja.
1: Kak, saya pulang dulu kalau gitu, Kak. Saya tidak sabar mau kasih tahu ibu.
0: Iya, hati-hati di jalan ya.

0: Assalamualaikum. Ibu, ibu.
1: Waalaikumsalam. Kok buru-buru begitu?
0: Nah, ada kabar baik ini, Bu.
1: Kabar apa itu?
0: Kan begini, tadi itu saya ketemu sama Kak Boy di jalan. Ini, Bu, katanya Kak Boy, dia bisa bantu Ibu supaya bisa naik haji tahun ini.
1: Aduh, kok bisa? Gimana caranya?
0: Jadi ternyata Kak Boy itu kerja di travel haji, Bu. Kalau pengen naik haji tanpa harus antri, bisa lewat travel hajinya. Jadi kita hanya membayar biaya transportasi sama akomodasinya.
1: Biayanya berapa itu?
0: Kata Kak Boy tadi kurang lebih semua pembayarannya itu sekitar 100 juta, Bu.
1: Aduh, mahal juga ya. Nggak usah nih deh. Lagi pula, ibu kan sudah daftar haji pemerintah.
0: Tapi kan, Bu, kalau daftar haji dengan travelnya Kak Boy itu, kan bisa langsung berangkat tanpa nunggu antrian. Lagian, Ibu, kan kalau dari pemerintah, Ibu tidak tahu berangkat hajinya kapan. Ini sudah lebih 10 tahun malah nunggunya.
1: Tapi sekarang itu Ibu belum punya uang sebanyak itu.
0: Tenang saja, Bu. Nanti Ai yang bantu tambahkan uangnya Ibu. Kan Ai punya uang simpanan.
2: Bu, sebaiknya hati-hati kalau ada tawaran naik haji tapi tidak melalui pemerintah. Apalagi ada embel-embel kalau travel itu bisa naik haji tanpa antri. Wah, Ibu, sekarang banyak loh kasus penipuan yang seperti itu.
0: Tapi buktinya itu Pak Udin sudah daftar lewat travel hajinya Kak Boy. Dan kabarnya Pak Udin dan juga istrinya itu minggu depan dia berangkatnya ke Mekah.
2: Jadi Ibu, Ai, aturan mengenai naik haji sekarang sudah cukup ketat. Pemerintah Arab Saudi sudah mengeluarkan aturan untuk naik haji harus menggunakan visa haji. Nah, kalau seandainya nanti Ibu berangkat, kemudian Ibu tidak menggunakan visa haji dan ketahuan, nanti bisa bermasalah loh di sana.
1: Benar itu. Ibu lebih setuju sama apa yang dikatakan kakakmu. Ibu gak apa-apa kok, Ai. Walaupun harus nunggu antrian haji dulu. Daripada harus naik haji lewat jalur yang kita tidak tahu asalnya seperti itu. Lagi pula, Ibu juga tidak mau kalian keluarin lagi uang hanya untuk bantu Ibu naik haji.
0: Ya sudahlah. Nggak usah ajalah kalau begitu, Bu.

0: siapa tahu saya ketemu sama si Boy, nanti saya bantu sampaikan sama dia.
1: Gini Pak Udin, kemarin kan si Boy tawarin saya naik haji lewat travel hajinya seperti Pak Udin itu. Nah terus saya sampaikan ke ibu, harapan saya sih biar ibu bisa ikut, biar bisa cepat naik haji, jadi tidak perlu tunggu lama-lama dari panggilan pemerintah. Tapi ibu menolak. Ibu lebih memilih ikut haji dari pemerintah yang katanya lebih aman dan terjamin, meskipun harus tunggu antrian. Gitu, Pak.
0: Oh, begitu, Di. Sayang sekali. Ibu kamu dia tidak mau ikut travel hajinya si Boy. Kalau saya dan istriku, saya pilih mending daftar lewat travel hajinya si Boy. Minggu depan kita mau berangkat haji. Daripada tunggu panggilan haji pemerintah, harus antri puluhan tahun.
1: Iya sih Pak, saya maunya begitu. Karena ibu saya sudah lama pengen naik haji. Tapi biarlah, itu kan juga sudah kemauannya sendiri.
0: Padahal kalau ikut travel hajinya si Boy, mungkin bisa kita sama-sama ibumu berangkat haji minggu depan.
1: Iya Pak, kalau begitu saya jalan dulu ya Pak. Saya mau jalan ke sana dulu, siapa tahu ketemu Kak Boy.
0: Iya, hati-hati di jalan itu. Nanti kalau saya ketemu si Boy, saya kasih tahu juga dia itu.
1: Iya, terima kasih Pak. Saya jalan dulu.
2: Urusan haji di KJRI Jeddah Mekah tengah mendalami pemalsuan visa haji oleh rombongan jemaah haji ilegal. Saat ini 2 WNI yang merupakan koordinator jemaah haji dengan visa haji palsu ditahan dan diproses oleh pemerintah Arab Saudi.
3: Ai.
2: Sebanyak 24 warga negara Indonesia.
3: Ai, sini dulu. Ai, coba lihat berita di televisi itu. Itu bukan travel milik si Boy yang kemarin ditawarkan ke ibu ya?
1: Ada apa ini Kak?
2: Saat ini 2 WNI yang merupakan koordinator rombongan ditahan dan diproses hukum oleh pemerintah setempat dengan didampingi pihak KJRI Jeddah.
1: Berarti 22 WNI mereka ilegal dong.
2: Akan dipulangkan ke tanah air setelah
1: menjalani. Aduh, syukurlah ibuku tidak jadi ikut travel ini ya.
3: Ya, syukurlah ibu kemarin tidak jadi daftar dan tidak ikut naik haji lewat jalur itu.
4: Verifikasi dokumennya ternyata.
1: Tapi jadi bagaimana ya dengan Pak Udin? Kan kasihan. Pak Udin sama istrinya kan sudah daftar dan menyerahkan uang untuk ikut travel haji ini.
5: Ada apa ini? Kok kelihatannya kalian heboh sekali?
1: Ini Bu, ternyata travel haji dari Kak Boy yang menawarkan untuk berangkat haji itu ilegal Bu.
5: Astagfirullah. Syukur ibu tidak jadi ikut travel itu ya nak.

0: Bobo.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: la Songonia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu. Oke, satu lagu persembahan dari kami sudah juga membuka kebersamaan kita. Ada lagu dari Fanny Fabiola ya, dan semoga saja bisa juga menghibur Anda semua di suasana malam ini. Oke, langsung saja rekan Fatin ya, sudah ada. Oke, kita coba menyapa ya di sesi yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa ini? Dengan Mbak Ayu di Maluku Tengah. Kabar sehat ya Mbak Ayu ya? Oke.
1: Baik sekali.
0: Baik sehat. Sehat sekali juga ya. Oke, jadi
1: berapa ini, Bang?
0: Ini lagu 80-an 90-an kami hadirkan ini. Lagu pop Indonesia. Heeh. Mm-hmm.
1: Selapuan boleh kita diri punyanya.
0: Heeh.
1: Siapa ya? Jadi Diana aja deh, bintangku, bintangmu.
0: Bintangku, bintangmu.
1: Iya, dari Hedi Diana.
0: Oke, okay, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Ini sama Bang Nirwan kah?
0: Temannya.
1: Bang Nid ya?
0: Bang Toy. Oke.
1: Selama kata Bang Nirwan.
0: Selama ini.
1: Selama ini Bang Toy cek pulang-pulang. Saya Bang Toy pada tegai kah? Tegai di buk atas ponceng kah? Tegai di bawah pohon kadonong kah?
0: Baru pulang umroh ini.
1: Insyaallah,
0: tabarakallah. Mudah-mudahan
1: semuanya menjadi
0: insyaallah
1: lebih baik lagi ya.
0: Oke, okay. Lagunya masih, lagunya ada ya rekan Fatin ya. Oke, okay, masih dicarikan lagunya. Misalnya kalau tidak ada alternatifnya.
1: Hah?
0: Misalnya kalau tidak ada.
1: Itu bukan lagu Fatin, lagunya Hedi Diana itu yang bintang-bintang.
0: Operator saya maksudnya ini, operator saya Fatin ini. Misalnya kalau tidak ada gitu.
1: Ih, mesti ada, yang minta gantian tuh jadi operator juga. Ya sudah, salamnya buat Bang Ucen, Surabaya terus juga ya. Terus ada juga kalau di Tokyo. Ada Mama Sari, juga ada Mbak Sari juga, Bang Sandi. Saya juga Pak Adi ada di Batam, kemudian ada Bang Sul ya. Terus ada juga Pak Benito, Bu Priscilia, Bu Priscilia, gak sampai ada Menado itu. Ya pokoknya ada Menado ya, saya tahu semuanya Pak Nasrlom, Bang Liman juga, Bu Farida, Bang Bintang Pratama, ada juga Viola di Makassar, dan semua yang mendengarkan, Pawi di Sudata itu, Pawi di Rai Tokyo. Dan saya malam hari ini alhamdulillah terima kasih dalam hal perdana mudah-mudahan selalu sehat dan terima kasih banget keluarga yang ada di Buton Selatan, Siompu, Binapanya, Siompu, Parah, semua-semuanya saya selalu ya sama di Kota Masyarakat untuk malam tengah.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam lagi, terima kasih lah, menulang daun kelai. Assalamualaikum.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Ayu Dimasohi ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Bintangku, bintangmu, lagu dari Hedi Diana ya rekan Fatin. Oke, kita coba menyapa lagi di line telepon kita. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Bebek Rindu, Memori Lewat Lagu. Ini Bang
0: siapa ini?
2: Bang siapa ya? Saya lupa.
0: Bang Toy.
2: Bang Boy.
0: Bang Toib.
2: Bang Toib.
0: Oh
2: iya, selamat malam, selamat juga, salam sehat.
0: Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Leman, Bang.
0: Bung Leman.
2: Tanggamus Lampung.
0: Oke, okay. Bung Leman mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Iya, saya tahun 80-an misal lagu judulnya Tinggal
0: Tinggal di mana?
2: Mimpi.
0: Tinggal
2: mimpi.
0: Tinggal
2: mimpi judulnya Betalia Sonata.
0: Tinggal mimpi.
2: Ya, Tinggal Mimpi.
0: Lagu dari Betaria Sonata.
2: Iya, betul, Bang.
0: Yang kayak bagaimana itu? Coba nyanyikan dulu.
2: Saya tidak hafal itu, cuma saya tahu tuh di lihat sekejap aja tuh di TikTok itu enggak lengkap gitu lagunya itu.
0: Begitu ya?
2: Iya, saya tadi TikTok itu ada lagu-lagu begitu. Tapi tidak lengkap, tidak hanya setengah gitu dong.
0: Oke, baiklah. Spesial lagunya buat siapa ini?
2: Iya, salam-salamnya tadi untuk siapa tadi? Kakak Ayu ya, yang Maluku Tengah. Iya, untuk Kakak Ayu, selamat malam, salam sehat selalu. Untuk Mbak Yola, Bang Wibi yang ada di Tokyo, Jepang, Ibu Bunda Ani, Bang Jul, untuk Bang... Semua-semua saja lah, sampai kecuali selamat malam semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Itu saja. Makasih Bang, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, okay, terima kasih kembali ya sudah juga bersama kami di malam ini ya. Oke, okay, kita break dulu rekan Fatin, karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu persembahan dari Mbak Ayun dan juga persembahan dari Bung Liman ya, yang baru saja bersama kami di sesi yang pertama ini.

0: Oke, pendengar, masih dipancar teruskan ya melalui FM 97,8 MHz maupun aplikasi Radio Digital. Ada dua lagu yang dipilih tadi, Bintangku Bintangmu ya, dan juga lagu dari Bung Leman tadi ya, Tinggal Mimpi. Oke, kita coba kembali lagi di sesi yang kedua dengan line telepon yang sama ya, di 0402-2823-994. Oke, kita coba menyapa ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, lewat lagu Mas Yuda.
0: Oke, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, lewat lagu. Sopo iki?
1: Jawa Timur, Mas Galuh.
0: Mas Galuh. Wes sehat?
1: Wes sehat sekali, ini lagi ngopi.
0: Ah, boten.
1: Apanya, oh, boten gimana, nge?
0: Ora.
1: Orang, gue buat tenang.
0: Orang ngopi.
1: Ini ngopi.
0: Ngopi. Ya. Oke. Okay. Berarti lagi santai-santai ya?
1: Iya, iya dong.
0: Cengus-cengus suwe.
1: Ya.
0: Monggo.
1: Ini lagunya bebas ya, Mas Ida?
0: Lagunya ini lagu tahun 80-an, 90-an ini.
1: Ya, minta lagu ini aja Januari. Januari yang biru dari Andi Maria Matalata.
0: Januari yang biru.
1: Iya.
0: Kalau tidak ada yang merah ya.
1: Wah, terserah Mas Ida, pokoknya Januari yang biru.
0: Bukannya Januari
1: dari
0: yang
1: Andi
0: biru.
1: Maria Mar. Ya, Andi Maria Matalata.
0: Monggo, lagunya sudah ada nih. Wes, lagunya fatin ya, Wes ya. Oke.
1: Iya. Salam. Salam dulu ya. Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, tetap baik ya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, Bang Andi, ada Bang Ucan, Bang Jul, Bang Abel, Bang Tegar, Bang Adong, ada Faisal, ada Bang Yunus, semuanya aja deh yang lagi dengerin Mas Yuda.
0: Oke, monggo.
1: Buat yang siar sama operatornya sehat selalu, semoga baik ya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Galuh ini sudah juga bersama kami ya, jauh-jauh dari Jawa Timur ini. Ada lagu dari Andi Mariam dengan judul Januari yang Biru. Oke, kita coba menyapa di line telepon ya. Sudah ada. Oke, halo, selamat malam. Halo. Oke, Ruang Rindu. Ini yang siapa ini? Dengan Basari masih ada juga rupanya ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi lagi apa nih? Ngopi juga nih?
2: Aduh, nggak bisa minum kopi.
0: Nggak bisa minum kopi. Apa ini yang bisa? Baygon? Bukan ya? Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Rindu Aku Rindu Kamu.
0: Itu yang nyanyi siapa?
2: Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang ya, Rindu Aku Rindu Kamu. Oke.
2: Buat semuanya aja, buat Bang Yuda, makasih ya.
0: Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mbak Sari juga tadi ya, sudah berpartisipasi bersama kami juga. Ada lagu dari Dul Sumbang ya, rekan Fatin yang dipilih ini, Rindu Aku Rindu Kamu. Oke, kita break dulu di line telepon ataupun juga di line WhatsApp. Langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan ini. Ada lagu persembahan dari Mas Galuh dan juga lagu persembahan dari Mbak Sari.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa.

ini baik-baik, anakku. Memang, ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi, dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru, ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat kita tak bisa menyenangkan hati semua orang seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Oke, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah masuk di sesi yang ketiga ya dalam program acara Ruang Rindu. Ada dua lagu yang dipilih lagi. Tadi ada lagu dari Andi Mariam ya dengan judul Januari Yang Biru, dan juga lagu dari Doel Sumbang, Rindu Aku Rindu Kamu. Oke, kembali kami coba menyapa lagi ya di line telepon kami di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami ya, terutama di acara Ruang Rindu. Ada lagu yang pertama tadi mengawali kebersamaan kita juga di sesi yang pertama, yang sudah juga dipilih tadi dari Bung Leman ya, dan juga Mbak Ayu di seputaran Ternate di Masohi ya, sudah juga berpartisipasi bersama kami. Nah, pendengar juga yang mungkin baru saja bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital, tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya ini, karena sudah memilih kami juga ya, RRI Bawa Baung, sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line WhatsApp ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo, Ruang Rindu. Oke, terputusin. Oke, sayang sekali ya terputus. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line WhatsApp kami di 0402-2823-994 ataupun juga di line telepon kami ya, yang mungkin tidak sempat agak terganggu ya di line WhatsApp. Anda juga bisa ke line telepon kami di sesi yang terakhir ini atau sesi yang ketiga ya, kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Nah, pendengar, sambil kami nanti dengan telepon Anda, kami updatekan satu informasi dari BMKG. Ini terkait perkiraan cuaca ya untuk dini hari nanti atau dengan malam ini, tepatnya tanggal 20 Juni 2026 ya. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan, memasuki malam hari ini hujan ringan juga diperkirakan terjadi di wilayah Kolaka Utara juga, sedangkan pada waktu dini hari potensi hujan ringan kembali terjadi di wilayah Buton Utara dan juga Kabupaten Konawe Utara. Nah, untuk kondisi cuaca di wilayah lainnya umumnya juga cerah berawan hingga berawan, seperti halnya juga di Kota Bau-Bau. Nah, pendengar, ada pun juga informasi yang disampaikan, BMKG juga mencatat ya untuk suhu udara di sepanjang malam ini antara 23 hingga sekitar atau berkisar 32 derajat ya, dengan tingkat kelembapan udara ini mencapai 65 hingga 95%. Nah, sementara arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 2 hingga 20 km per jam. Nah, pendengar, meski terdapat juga potensi hujan ringan di beberapa wilayah, BMKG tidak juga mengeluarkan mengenai peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara ya, tepatnya pada periode perkiraan tersebut. Nah, masyarakat juga diimbau untuk tetap memantau perkembangan informasi cuaca terkini, terutama juga bagi yang akan melakukan aktivitas ya di luar ruangan maupun juga perjalanan antara daerah. Nah, pendengar, itulah informasi yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita ya dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Dan semoga saja informasi yang sudah kami bagikan dari Badan Meteorologi Maritim Kendari yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda untuk malam ini, khususnya juga bagi para nelayan yang hendak juga melaut ya di malam hari ini, semoga saja dapat juga memperbarui informasi Anda. Oke, kami masih nanti juga pendengar ya, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, karena kebersamaan kita juga ini sudah berada di menit ke-45 lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita coba menyapa satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, Ruang Rindu dengan siapa ini? Dari siapa? Dari Mbak Purnama di Polewali. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, Mbak Purnama ini mau pilih lagu dari siapa ini? Jangan pisahkan aku. Yeah. Oke, baiklah. Ini lagi apa ini? Lagi santai-santai saja atau sudah mau tidur ini?
1: Lagi baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur. Oke, okay. Baik. Lanjut tidur gitu ya. Oke, okay, spesial lagunya buat Sapi nih.
1: Heeh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Purnama sudah juga bersama kami ya di sesi yang ketiga ini atau sesi yang terakhir, dan pastinya sudah ada lagu yang dipilih ya, jangan pisahkan. Oke, kita cukupkan acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini, namun kami harap Anda masih tetap stay tune di 97,8 MHz ya, karena nantinya kembali lagi kami menemani Anda dengan beberapa lagu lawas untuk juga menghibur Anda di tengah-tengah Anda juga sudah bersiap-siap untuk beristirahat malam. Oke, kita akhiri di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just Music.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar, dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan pelakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

pendengar yang senantiasa di era bau-bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

bawah di urutan kedua ada Kolombia dengan 3 poin. Sementara Republik Demokrat Kongo dengan 1 poin di posisi ketiga. Dan ya, Uzbekistan pendengar yang memang belum menang sama sekali harus berada di posisi keempat ya. Sementara itu di grup L pendengar, grup akhir di terakhir di Piala Dunia, akhirnya Inggris memuncaki klasemen dan masih sangat riskan karena Ghana pun berada di posisi kedua dengan jumlah poin yang sama, 4 pendengar ya, masing-masing Inggris dan Ghana masing-masing mengoleksi 4 poin. Inggris menang ini ya, position goal atau jumlah gol juga pendengar yang lebih unggul daripada Ghana. Di posisi ketiga ada Panama dan di posisi keempat Kroasia pendengar. Nah nanti kita, pertandingan masih akan terus berlanjut karena masih ada 2 partai yang harus dilakoni masing-masing negara untuk hingga melaju ke babak 32 ya kalau tidak salah, untuk ke babak 32 besar atau kita sebutnya di babak gugur begitu ya pendengar ya, penyisihan babak gugur nantinya pendengar. Beberapa tim sudah menyatakan atau sudah dipastikan lolos, namun mudah-mudahan salah satunya adalah tim yang Anda jagokan, walaupun mungkin euforianya sangat luar biasa tapi jangan sampai menimbulkan ini ya, masalah seperti itu, karena kita juga sempat melihat beberapa hal di media sosial karena mungkin beda dukungan. Dan ketika mungkin salah satunya menang, akhirnya dilakukan pawai dan lain sebagainya yang takutnya bisa beririsan dengan pendukung-pendukung tim sepak bola lainnya. Kita gelorakan semangat Pesta Bola 2026 pendengar, dan dengarkan pertandingan-pertandingan lainnya di Radio Republik Indonesia Bau-Bau pendengar, yang tentunya bersama Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan terus temani Anda dengan informasi-informasi lainnya di Cape Town pagi ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Brevoort Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau, terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pagi ini pendengar, cuaca di wilayah kota Bau-Bau mendung, bahkan sempat turun gerimis untuk di wilayah kota Bau-Bau. Tapi nampaknya sudah mulai cerah ya, walaupun masih gerimis sih sebenarnya, tapi matahari sudah mulai menunjukkan sinarnya. Nah, kita coba update dulu informasi perakiran cuaca ya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk hari ini peringkat Rabu 24 Juni 2026. Jadi untuk pagi ini peringkat diperkirakan adanya potensi hujan ringan untuk di wilayah Konawe Utara, di Muna, Buton Utara, Buton, dan di Buton Selatan. Kemudian untuk siang dan sore hari nanti, diperkirakan adanya potensi hujan ringan di wilayah Kolaka Utara, Kolaka, Bombana, Konawe Selatan, Buton, Buton Tengah, dan di Kota Bau-Bau. Malam nanti pendengar, potensi hujan ringannya di wilayah Kolaka Timur dan di Konawe Selatan, serta dini hari potensi hujan ringannya di wilayah Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Kota Kendari, dan di Buton Utara. Untuk suhu udara hari ini kisarannya 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udaranya 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur ke arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam.

0: kayak mobil juga. Nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?